Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, kadang lo tuh suka itu gak sih? Ketemu hal-hal yang bikin lo sebel gitu di jalan, apa pelayanan publik yang tidak sesuai dengan ekspektasi lo gitu, fasilitas umum yang dalam tanda kutip nih masih kurang gitu, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalau lo ngalamin hal-hal kayak gitu, sekarang lo tuh gak perlu bingung lagi, lo gak perlu kesel-kesel sendiri lagi, karena udah ada program yang namanya Halo RRI, teman Pro 2, di Pro 1 RRI Bogor. Di mana lo bisa sampein pertanyaan, keluhan, dan juga aduan lo yang nantinya bakal kita push, kita sampaikan ke pihak-pihak terkait, teman Pro 2. Jadi nanti keluhan, aduan, dan juga pertanyaan lo bakal kita on-airin juga, selain kita sampaikan ke pihak terkait, bakal kita on-airin di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor. Di frekuensi 102 MHz atau 104 MHz untuk kawasan Jonggol, teman Pro 2, dan 12.42 kHz kalau lewat AM, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Halo RRI juga hadir nggak cuma buat fasilitas umum dan pelayanan publik sebenarnya. Apapun yang menurut lo perlu lo sampaikan ke pihak-pihak tertentu gitu, bisa lo sampein ke Halo RRI, teman Pro 2. Dan lo bisa sampein semuanya ke WhatsApp-nya Pro 1 di 0815x4200, teman Pro 2. Kalau lo nyasar ke WhatsApp-nya Pro 2, nggak apa-apa juga sebenarnya, nanti bakal kita sampein kok. Studio sebelahan, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, kita lanjut lagi dengerin lagu-lagu enak di pagi hari ini, teman Pro 2. Ada Poufu dengan That Bad.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada kabar yang menyebalkan lagi nih, teman Pro 2. Yang baru-baru ini viral, teman Pro 2, soal The Sound Project yang lagi rame banget nih diomongin di media sosial ya. Terkait video dari Booth Newport, teman Pro 2, yang dalam video itu ada aktivitas pembagian minuman keras gratis, teman Pro 2, yang dikaitkan dengan hafalan surat pendek Al-Quran gitu. Jadi ada satu orang yang tiba-tiba ngambil mic-nya Newport gitu dan membuat challenge teman Pro 2 untuk apa namanya, siapa yang bisa hafalan surat Ad-Duha. Kalau dari yang gue denger di videonya ya, teman Pro 2 akan diberikan minuman gratis gitu, teman Pro 2. Dan Newport sudah membuat apa namanya permintaan maaf ya, teman Pro 2, mengakui ada kelemahan dalam pengawasan termasuk pengunjung yang bisa mengambil alih mikrofon MC gitu. Dan Newport mengatakan sudah mengambil tindakan terhadap personel dan mitra yang bertugas dan melakukan evaluasi internal gitu, teman Pro 2. Tapi ini memang sangat disayangkan ya, kayak orang tuh makin kesini makin kesana gitu, teman Pro 2, kayak buat apa? gue nggak paham sama sekali kayak motivasinya tuh apa gitu loh. Bawa-bawa agama untuk hal yang bertolak belakang gitu, teman Pro 2. Kan udah jelas kalau dalam Islam gitu, yang mana alkohol itu haram. Jadi kenapa lo sangkut-pautkan hafalan surat Al-Quran gitu dengan gratisan alkohol? Jadi gak bagus banget gitu, teman Pro 2, tidak elok ya. Ini bukan masalah toleransi kalau menurut gue, teman Pro 2. Kalau yang satu ini tuh emang udah agak di luar nalar, teman Pro 2.

jomblo. Siapa yang bilang jomblo itu ngenes? Udah gak zaman kali. Jadi jomblo itu banyak banget keuntungannya. Kita lebih mengenal diri kita sendiri. Gak bergantung sama orang lain buat bahagia. Karena bahagia atau enggak itu, kita yang tentuin. Lebih percaya diri dan bisa jadi diri sendiri. Pikiran juga lebih terbuka dan luas. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menambah wawasan kita. Bisa jadi kita juga jadi lebih produktif karena kita punya lebih banyak me time dan semakin tahu siapa yang benar-benar menghargai keputusan kita. Yang pasti, biarpun jomblo, bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa dong. Jadilah jomblo yang berkualitas agar hidup kita semakin bermakna.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, kita lanjutin lagi ya. Masih soal kasus viralnya Newport yang tadi ya, teman Produ. Dan ternyata nih, teman Produ, Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu udah membuat laporan ke Mapolresto Jakarta Utara, teman Produ, dari pihak MUI-nya gitu. Dan kepolisian juga katanya udah mulai mengumpulkan barang-barang bukti terkait kasus hafalan Quran demi miras ini, teman Produ. Dan hopefully ya, teman Produ, ini bisa segera selesai dan mereda ya, teman Produ. Karena jujur ya, menurut gue memang hal yang paling bijak yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia adalah melaporkan kasus ini ke pihak berwenang gitu, supaya diusut tuntas siapa yang menjadi pelakunya, nanti bisa dihukum dengan hukuman yang setimpal gitu, teman Produ. Karena jujur gue sedih gitu ngelihat ada beberapa orang, teman Produ, yang berkomentar dengan nada-nada sara gitu, teman Produ, di kasus ini. Maksudnya ya boleh menyalahkan orangnya, tapi jangan bawa-bawa agamanya, jangan bawa-bawa sukunya gitulah maksudnya, teman Produ. Agak miris, teman Produ, ngelihatnya, karena kan bagaimanapun kita semua kan Indonesia ya, janganlah kan Bhinneka Tunggal Ika gitu maksudnya, yang ngasih, teman Produ. Jadi memang langkah terbaik menurut gue adalah membiarkan pihak berwenang yang melakukan penyidikan sampai nanti keluar putusan pengadilan gitu, teman Produ. Oke deh, kita sambung lagi dengerin dengan lagu-lagu enak, teman Produ. Ada dari Sal Priyadi dengan Gala Bunga Matahari.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Meta nih, yang perusahaan induknya WhatsApp, teman Pro 2 itu katanya udah memblokir lebih dari 6,8 juta akun yang terindikasi melakukan scam atau aksi penipuan di seluruh dunia selama paruh waktu pertama tahun 2024 ya. Dan hal itu diungkapkan dari laporan Meta gitu, teman Pro 2. Jadi ini kabar baik, tapi agak malu dikit karena sebagian besar Meta mengklaim ya, sebagian besar akun yang dihapus itu terafiliasi dengan kelompok kriminal terorganisir di kawasan Asia Tenggara. Di sini nih teman Pro 2, mungkin bukan di Indonesia dong, pastinya dong. Gitu teman Pro 2. Jadi ini tuh katanya langkah proaktifnya Meta untuk mendeteksi dan menghapus akun sebelum pusat organisir penipuan bisa mengoperasikannya, katanya gitu teman Pro 2. Dan apa namanya, skema piramida ini merupakan bisnis ilegal di mana korban ditawari keuntungan dengan merekrut anggota baru lewat WhatsApp gitu teman Pro 2. Ya hopefully bisa hilang ya dari muka bumi scam-scam ini. Aduh benci banget deh. Gimana teman Pro 2, menurut lo teman Pro 2, scam apa yang paling scam menurut lo teman Pro 2? Coba kasih tahu gue di 0811 111 5222.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita lanjut lagi ya dengan informasi-informasi seru kali ini, teman Prodo. Ada yang buat gue sih menyentuh hati banget ya. Jadi setelah beberapa hari nih si Messi fokus untuk mengantar kepergian sang ayah ya, kabar duka dari Lionel Messi gitu, teman Prodo, yang ayahnya baru aja meninggal. Dan dia sempat ngepost foto dia bersama ayahnya gitu, teman Prodo. Dan di foto itu, teman Prodo, ada sang rival abadi, teman Prodo, Cristiano Ronaldo, yang ikut memberikan komentar, teman Prodo. Yang isi komentarnya kalau di bahasa Indonesia ini itu adalah, pelukan hangat untukmu dan keluargamu di masa-masa sulit ini, Leo. Semoga kalian diberikan kekuatan besar. Gokil gak tuh? Jadi sebenarnya yang sibuk-sibuk, ribut-ribut, Messi Ronaldo sampai berantem tuh fansnya doang, teman Prodo. Kalau mereka berduanya mah kayaknya sih respect gak sih, teman Prodo. Ini tuh benar-benar dua mega bintang yang kalau menurut gue tuh kayak, kalau di anime tuh Naruto Sasuke, teman Prodo. Tapi jangan tanya gue yang mana yang Naruto, yang mana Sasuke ya, gue gak mau jawab. Mendingan kita lanjut dengerin lagu-lagu enak lagi aja, teman Prodo. Ada Friends dari Marshmello and Anna Marie.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2 accidentally nge-like postingan lama pas lu lagi nge-stalk someone's Instagram. Has to be one of the biggest social media nightmare gak sih teman Pro2? Pasti biasanya tuh langsung refleks unlike teman Pro2. Terus mulai tuh overthinking. Aduh, ke notice gak ya sama orang yang lu like gitu. Nah, sekarang teman Pro2 udah ada nih penjelasan resminya yang datang langsung dari Head of Instagram teman Pro2, Adam Mosseri. Bukan Adam saya ya, beda. Jadi kalau menurut Mosseri ya, tiap kali seseorang menekan tombol like di Instagram, itu langsung kirim notifikasi ke pemilik akun teman Pro2. Dan ada dua jenis notifikasinya. Yang pertama itu notifikasi di aplikasinya, dan yang kedua itu push notification teman Pro2. Push notification itu yang kalau lu swipe ke bawah. Gitu teman Pro2. Jadi kalau lu langsung unlike, sebenarnya Instagram tuh secara otomatis akan menghapus notifikasi yang ada di dalam aplikasi. Jadi waktu yang punya akun ngebuka aplikasinya, nggak bakal ada tuh notifikasi like dari lo teman Pro2. Tapi sayangnya, hal yang sama nggak berlaku untuk push notification. Jadi kalau notifikasinya itu udah terkirim ke lock screen-nya atau ke notification center yang tadi gue bilang swipe ke bawah itu, ya udah gitu. Dia akan ada di sana sampai sang pemilik handphone nge-clear notification-nya teman Pro2. Jadi lu berdoa aja kalau sampai ke like itu, ya udah berdoa aja semoga orangnya nggak sempat baca terus ke-clear gitu. But anyway, teman Pro2 ini akal-akalan centil nih. Sebenarnya kadang nge-like foto lama tuh kind of worth teman Pro2. Kalau lu memang pengen getting back together ya teman Pro2. I don't know di lo gimana, but it's work on me teman Pro2. I have tried it once. Gue coba nge-like, emang iseng sebenarnya gue scroll sampai paling bawah terus gue like satu postingan yang relevan dengan gua dan dia gitu teman Pro2. Walaupun sebenarnya nggak ada gua di postingannya, tapi di momen itu gua ada di hidupnya gitu teman Pro2. Gua like di situ terus nggak lama di DM. Nggak tahu sih kalau di lo works apa enggak.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kayak yang tadi udah aku spill nih, teman Pro 2, kalau kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Bapak Imam Maulana, Kang Imam Maulana, konselor adiksi ahli muda BNN Kabupaten Bogor ya. Kang, benar ya Kang ya?
3: Betul sekali. Kabupaten Bogor.
2: Kita bakal ngobrolin soal peran masyarakat dalam upaya rehabilitasi bagi klien ketergantungan narkoba.
3: Betul sekali Kang. Kang Adam.
2: Aduh, aku agak gimana gitu dipanggil Kang. Belum pernah soalnya.
3: Oh, belum pernah. Biasanya dipanggil
2: Adam aja. Atau kalau di rumah tuh AA sebenarnya.
3: Oh iya.
2: Enggak Akang.
3: Oke, siap.
2: Tapi enggak apa-apa. Anyway Kang, sebelum kita mulai mungkin

0: Boleh kenalan dulu kali ya sedikit. Baik. Tak kenal maka tak sayang kan?
1: Baik, tak kenal maka tak aruf. Baik, pendengar Pro 2.
0: Teman Pro 2 Kang.
1: Teman Pro 2 RRI ya. Izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Imam Maulana. Untuk saat ini saya bertugas di yang tadi sampaikan Kang Adam, di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor sebagai konselor adiksi ahli muda. Kebetulan di BNN ini udah hampir 12 tahun saya mengabdi.
0: Kemudian lama ya.
1: Ya dibandingkan teman-teman yang lain saya enggak terlalu lama.
0: Oh iya sih. Banyak yang lebih senior
1: juga. Banyak yang lebih senior yang perlu kita belajar dari beliau-beliau. Alhamdulillah tinggal saya sih di kota Bogor Kang, di Bukit Cimanggu City.
0: Oh dekat. Dekat kalau dari sini.
1: Dekat kalau dari sini, kalau ke Cibinong memang lumayan.
0: Siap.
1: Siap Kang ada.
0: Jadi kalau si konselor adiksi ahli muda ini tuh tugasnya apa sih Kang biasanya kalau di BNN?
1: Jadi begini, di dalam institusi kami, instansi BNN itu kan BNN itu lembaga pemerintah non kementerian dan memang langsung bertugas dan bertanggung jawab terhadap presiden ya. Kalau di secara di kabupaten itu kami lembaga vertikal sama dengan Polres, Kejaksaan, kemudian mungkin ada juga BPS, Kementerian Agama. Kami bertanggung jawab ke provinsi, artinya BNN provinsi, kemudian provinsi ke BNN RI atau pusat.
0: Pusat.
1: Nah, kebetulan di instansi kami itu ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional kami itu yang langsung berhadapan dengan pecandu narkoba.
0: Pecandunya langsung.
1: Ya, salah satunya adalah kami yaitu konselor adiksi ahli muda. Tugasnya adalah melakukan konseling dan juga perbantuan kepada klien-klien pecandu narkoba yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi, rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap. Karena di Bogor ini kebetulan ada Balai Besar Rehabilitasi Lido. Nah,
0: oh,
1: Balai
0: iya,
1: Besar Rehabilitasi Lido itu kebetulan melaksanakan layanan rehabilitasi rawat inap dan juga rehabilitasi rawat jalan. Dan kalau di BNN Kabupaten Bogor, kami ada klinik Pratama. Untuk klinik Pratama kami hanya melaksanakan layanan rehabilitasi rawat jalan.
0: Oh, berarti kalau yang berat dioper ke
1: dirujuk
0: ke Lido, betul.
1: Kalau yang masih tahapnya ringan sedang masih ditanganin oleh kami di klinik Pratama kami. Kebetulan kami juga punya tenaga fungsional lainnya seperti dokter, konselor adiksi, saya kemudian perawat dan juga asisten konselor. Jadi kami melaksanakan layanan kepada pecandu narkoba. Kami termasuk dalam IPWL itu, institusi penerima wajib lapor. Itu memang ada di layanan SK-nya itu dari Kementerian Kesehatan juga.
0: Dari Kementerian
1: Betul,
0: Kesehatan.
1: Betul. Kami juga di klinik Pratama juga kami tidak langsung kami ujuk-ujuk ada ya, karena memang prosesnya juga panjang, izinnya juga tidak hanya dari BNN SK-nya, tetapi
0: dari
1: harus ada terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan.
0: Oh benar.
1: Jadi kami juga istilahnya merasa bahwa kami BNN sendiri enggak. Kami tetap
0: kolaborasi ya kan.
1: Terus untuk standar layanannya kami mengacu kepada SNI 8807.
0: Siap. Itu Kang Iman, kalau kita masuk ke topik obrolan kita nih soal si peran masyarakat. Betul. Nih Kang. Kalau seseorang kemudian memutuskan untuk menjalani rehabilitasi tadi, itu prosesnya gimana sih Kang?
1: Jadi begini, ada warga masyarakat, kita lihat dulu undang-undangnya ya Kang ya.
0: Iya.
1: Jadi undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu ada di pasal 54 dan 55 terkait dengan rehabilitasi. Untuk di pasal 54 yaitu pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.
0: Berarti itu sifatnya wajib.
1: Wajib. Kalau hukum dalam Islam wajib itu sebetulnya kan kudunya.
0: Kudu, istilahnya. Betul.
1: Kalau dilaksanakan mendapatkan pahala. Kalau dilanggar dosa. Sebetulnya wajib.
0: Betul.
1: Sebetulnya wajib ya di dalam undang-undangnya. Dikuatkan oleh pasal 55. Yaitu pasal 55 ayat 1. Bagi yang belum cukup umur. Atau masih usianya anak dan remaja ya di bawah 18 tahun. Orang tua atau walinya wajib melaporkan anaknya untuk mengikuti program rehabilitasi.
0: Nah Kang, karena sifatnya wajib, jikalau itu tidak diindahkan, dilanggar ya, gitu.
1: Ada
0: konsekuensinya.
1: Ada ketentuan pasalnya.
0: Oh.
1: Nah, ini ayat dulu ya, ayat 1 ya. Ayat 2 nih. Kemudian 55 ayat 2 nih. 55 ayat 2, bagi yang sudah cukup umur, dia wajib melaporkan dirinya sendiri.
0: Oh.
1: Atau dilaporkan sama orang tua atau walinya untuk menjalani rehabilitasi. Bila mana itu tidak dilaksanakan, ada pasal yang menegurnya.
0: Oh gitu.
1: Ya, 128. Pasal 128 ini, bila mana tidak melaporkan anggota keluarganya yang terbukti dia
0: menggunakan narkoba,
1: maka akan diancam hukuman. Ya, 6 bulan penjara, 6 bulan kayak gitu,
0: penjara. Atau denda
1: 1 juta seperti
0: berarti
1: itu.
0: Berarti kalau misalnya anaknya pengguna, betul, yang dipenjara orang tuanya.
1: Sebetulnya ada.
0: Kewajibannya betul, ada di orang tuanya,
1: betul,
0: kan?
1: Betul, seperti itu. Tetapi kenyataannya belum ada yang seperti itu.
0: Oh, belum ada.
1: Dan itu merupakan hal yang istilahnya apa ya? Kalau bisa dibilang kayak tabu lah untuk kita. Tetapi itu sebetulnya wajib.
0: Oh,
1: hukumnya wajib.
0: Untuk melaporkan diri ataupun melaporkan anak asuhnya lah ya gitu.
1: Walinya. Dan itu pun sebetulnya masyarakat juga dilindungi untuk berperan aktif dalam upaya P4GN itu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Itu di pasal 104 ada peran serta masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan juga melakukan upaya untuk rehabilitasi tersebut.
0: Seberapa penting sih Kang peran masyarakat dalam hal ini Kang?
1: Sangat penting.
0: Sangat penting. Betul. Ya.
1: Seperti mungkin Kang Adam pernah melihat ada warga, tetangga atau siapapun itu, jangan bilang keluarga lah ya,
0: iya.
1: Ya kayak gitu ya, ada warga atau tetangga yang telah selesai menjalani program rehabilitasi, ternyata dia pulang itu tidak ada kepedulian dari masyarakat.
0: Oh, malah diacuhkan.
1: Malah diacuhkan atau dikucilkan. Atau mau ngapain kamu gabung dengan kami, kayak gitu kan. Kamu stigma seperti itu. Maka proses pemulihan yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan itu otomatis akan menjadi kacau balau.
0: Kacau, iya
1: betul,
0: benar kan.
1: Mereka akan memandang bahwa saya ini sudah berupaya untuk merubah diri.
0: Merubah diri lebih baik.
1: Untuk mengikuti program-program yang dijalankan. Di situ tidak dihargai, tidak diberikan kepercayaan. Makanya saat itu ada namanya istilah relapse.
0: Relapse, balik itu lagi.
1: Kembali lagi ke komunitasnya yang lama.
0: Oh, komunitas yang lama
1: lebih
0: yang
1: menerima
0: dia.
1: Seperti
0: oh, iya,
1: itu.
0: Betul.
1: Nah, peran masyarakat sangat penting.
0: Betul.
1: Makanya di dalam ada program yang melibatkan masyarakat. Itu program intervensi berbasis masyarakat ini.
0: Oh.
1: Nah, ini masuk ke dalam tema itu.
0: Tema itu, betul. Ya. Tapi kalau dukungan dari masyarakat yang paling dibutuhkan dari let's say orang yang baru selesai rehab gitu ya. Kang.
1: Yang pertama yaitu kepercayaan. Kepercayaan dari masyarakat kalau dia itu klien misalnya.
0: Klien.
1: Mantan pecandu narkoba itu dia udah berusaha lebih baik dan udah memberikan yang terbaik untuk dirinya. Dipercaya, jangan sampai yang tadi di stigma, kemudian dikucilkan seperti itu. Ibarat kata gini, setelah selesai rehab, seolah-olah dia belum berubah, maka akan terbentuklah suatu mindset dalam diri dia bahwa dia itu memang sudah tidak diperkenankan dan menjadi sampah masyarakat, kayak gitu. Kepercayaan yang utama. Keduanya yaitu pelibatan. Pelibatan dari masyarakat untuk mengajak dia ke kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Contohnya ada kegiatan misalkan nih kerja bakti, ajak
0: 17-an yang dekat.
1: 17-an nih sebentar ini ya akan ajak dia menjadi panitia atau apa. Kemudian ada acara pengajian, diajak untuk ikut pengajian. Sebetulnya yang saya dapatkan dari pengalaman klien-klien saya yang saya tangani, mereka itu sebetulnya kangen untuk diraih, dirangkul oleh masyarakat. Jadi kangen tuh.
0: Oh, iya.
1: Kapan saya diajak kayak gitu. Sementara masyarakat memandang, ah ngapain juga ngajak dia, gak berguna. Padahal dia itu kangen diajak loh. Iya. Yang saya dapatkan dari cerita pengalaman teman-teman klien-klien saya itu. Pas sebetulnya saya itu kalau diajak oleh misalkan pihak desa, kelurahan atau tokoh masyarakat situ, saya seneng loh pak kayak gitu.
0: Mau gitu ya?
1: Mau. Bahkan mungkin dia kan lebih rajin lagi dibandingkan dengan yang lain.
0: Yang lain.
1: Betul. Karena dia sudah
0: rindu.
1: Sudah kangen. Rindu untuk diajak seperti itu kegiatan.
0: Tapi memang itu. Memang benar sih, harus diberikan pengertian juga ya ke masyarakatnya untuk itu.
1: Ya itu yang paling berat, itu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa seorang yang memang pernah tergelincir atau tisoledat istilahnya, terkena narkoba, dan itu tuh sebetulnya dia punya apa namanya kecenderungan ada sakit di dalam otaknya. Dan perlu kita pulihkan. Perlu dipulihkan tidak bisa oleh petugas, tetapi harus ada kerjasama antara petugas dan keluarga dan juga masyarakat di sekitar.
0: Jadi tidak selesai hanya dengan si rehabilitasinya.
1: Betul,
0: aja
1: tidak selesai.
0: Ya.
1: Itu hanya persentasenya kecil. Nah, kalau misalkan kita udah yakin bahwa dia itu bisa dibelikan ke keluarga, artinya dikembalikan ke keluarga, keluarga juga harus menyiapkan dirinya untuk menerima yang bersangkutan yang tadinya misalkan tidak ngajak ngobrol, tidak ngajak aktivitas ke keluarga, mulai diajak. Misalkan paling enggak pada saat berkumpul bareng atau nonton TV atau apa,
0: makan bareng
1: kayak gitu. Nah, itu jadi suatu kebanggaan buat diri dia bahwa dia itu mulai diterima. Jangan sampai gini. Pada saat mau pulang, kan biasa kalau ada program di mana ada konseling keluarga,
0: keluarga
1: atau namanya family support group. Nah, diundang tuh, diundang keluarga misalkan untuk kegiatan kumpul dengan keluarga yang lain, menyampaikan pengalaman-pengalaman atau kendala-kendala nanti pada saat dia pulang seperti apa sih.
0: Nanti itu, ada itu banyak keluarga gitu, keluarga. Bareng-bareng.
1: Jadi keluarga yang mereka yang kita bina itu dikumpulkan, mereka sharing di sana pemecahan masalahnya apa, istilahnya bagaimana, apa yang harus kita lakukan di sini keluarga itu. Nah, ada juga yang nggak datang tuh, mulai kayak gitu tuh, nggak peduli, apalagi yang memang rehabilitasi rawat inap yang udah pakainya sampai tingkat berat itu ya, itu keluarga udah mungkin istilahnya ngebuang, udah ngebuang ada tuh, sampai nggak ditengokin, sampai nggak diajak untuk program juga nggak mau kayak gitu. Nah, saat pulang mereka akan bingung sendiri tuh, gimana kebingungan bagaimana cara nanganinnya seperti itu.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi memang itu penting sekali keluarga, masyarakat.
0: Dan
1: juga kita sebagai petugas itu memberikan motivasi dan memberikan support terhadap klien tersebut. Seperti itu sih, Kang.
0: Betul. Kang, tapi aku agak penasaran nih soal tadi si lapor itu sifatnya wajib dan rehabilitasi sifatnya wajib. Tapi bukannya kalau mau keluar dari jerat narkoba itu harus dari dalam diri, Kang?
1: Betul. Ada kalanya kita kan di dalam proses rehab itu ada dua sumber, Kang. Ada voluntary, sukarela. Ada compulsory. Compulsory itu dengan karena keterkait dengan hukum tuh.
0: Ketangkep gitu ya, ibaratnya
1: udah keburu ketangkep, ternyata diproses. Nah, nanti jatuhnya rehab, ada tuh nanti saya jelaskan. Nah, kalau voluntary sukarela itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya. Undang-undang 35 dia sukarela datang sendiri. ke tempat-tempat di mana ada layanan IPWL namanya, Institusi Penerima Wajib Lapor. Mm-hmm. Ada peraturan pemerintahnya nomor 25.
0: Kalau itu mah gak bakal dihukum ya?
1: Enggak. Di dalam ketentuan undang-undangnya pun bila mana menjalani rehabilitasi tidak dituntut pidana.
0: Oh.
1: Jadi aman.
0: Betul, nah, betul.
1: Itu yang voluntary ya.
0: Itu yang voluntary.
1: Datang aja, diajak dengan keluarganya. Bila mana memang dia menginginkan hal tersebut berada di dalam niatnya. Yang kedua nih, compulsory ini. Kalau compulsory ini agak ribet nih. Bukan agak ribet, ya panjang ceritanya.
0: Gimana tukang?
1: Jadi bila mana ada terduga yang diamankan oleh aparat penegak hukum, pada saat itu dinyatakan dia ada barang bukti, hasil tes urin positif. Barang buktinya pun ada ketentuannya, surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. SEMA nomor 4 tahun 2010 itu bahwa bila mana sabu nih yang tren ya.
0: Misalnya sabu
1: maksimal 1 gram. Kemudian
0: maksimal ganja. 1 gram tuh artinya kalau di atas itu
1: enggak bisa di TAT. Namanya asas terpadu namanya.
0: Oh.
1: Kemudian ganja itu 5 gram, ecstasy 8 butir dan sejenisnya. Nah, kemudian setelah dinyatakan bahwa itu kategorinya masuk surat edaran Mahkamah Agung, kemudian dari pihak keluarga memberikan permohonan kepada penyidik baik dari BNN maupun penyidik Polres kepolisian. Nah, penyidiknya menyampaikan permohonan TAT ke tim ketua tim TAT, yaitu kepala BNNK.
0: Oh.
1: Dimanapun BNNK, kalau kita contohnya di Bogor lah ya.
0: Di Bogor
1: itu. Permohonan itu. Nah, tim ini adanya apa tim ya? Tim ini ada dua, tim medis dan tim hukum. Tim medis itu adalah dokter, ada juga dokter dengan psikolog.
0: Oh.
1: Nah, dokternya yang sudah ahli, sudah
0: memang bidangnya di situ
1: dan udah punya sertifikat asesmen. Kemudian psikolog pun sama. Kemudian ada tim yang satu tim dokter, tim kesehatan, yang duanya tim hukum itu jaksa, kemudian penyidik kepolisian dan penyidik BNN. Ini dua-duanya berbeda. Ini untuk kalau yang tim medis itu menyatakan bahwa tingkat ketergantungannya, kemudian jenisnya apa. Kemudian kalau tim hukum lihat apakah ada keterlibatan dengan jaringan, residivis atau bukan gitu.
0: Iya, betul.
1: Setelah dia menyatakan ada masing-masing punya instrumen asesmennya atau pemeriksaannya, digabungkan namanya case compren, nanti akan diputuskan melalui rekomendasi apakah dia rehabilitasi atau dilanjut perkara,
0: dilanjut proses hukumnya.
1: Betul. Kalau misalnya rehabilitasi, tentukan tempatnya di mana. Yang jelas tempatnya jangan, nggak bisa sembarangan tuh. Entahlah nanti ke tempat misalnya rehabilitasi rawat inap, misalkan
0: inap.
1: Ke Lido atau ke Marzuki Mahdi, sini ada juga.
0: Oh,
1: Marzuki Mahdi ada juga. Apakah kategorinya ringan nih, bisa di klinik kami. Ya, bisa juga tuh. Nah, itu juga akan berproses.
0: Kalau menentukan berat ringan tadi
1: dari dokter,
0: si pihak dokternya.
1: Tingkat ketergantungannya dari pihak dokter, tim medis lah, seperti
0: tim medis
1: itu.
0: Ya.
1: Nah, itu namanya compulsory. Artinya ada keterkaitan dengan hukum. Nah, itu kalau misalkan dia memang balik lagi ke niat, awalnya mungkin tidak ada niat ya dia untuk rehab. Tetapi
0: betul,
1: karena keterpaksaan, karena proses hukum, hampir sebagian yang kita proses itu melaksanakan proses tersebut.
0: Proses rehabnya.
1: Dan perbaikannya cukup bagus.
0: Oh.
1: Nah, entahlah nanti kembali lagi selesai program rehabilitasi itu gabung dengan komunitas yang lain, itu kan nanti di luar itu kan dikontrol. Makanya keterlibatan keluarga itu penting.
0: Oh,
1: masyarakat
0: itu dia harus dijaga, jangan sampai
1: betul,
0: balik lagi ke
1: betul
0: circle lamanya. Betul. Gitu ya.
1: Kan enggak mungkin petugas BNN atau konselor atau dokter itu nanganin sampai ke rumah-rumah.
0: Ke rumah ya. Iya. Kan banyak orangnya ya.
1: Betul, seperti itu.
0: Aduh, seru banget lagi. Terus Kang, aku penasaran juga nih Kang, kalau misalnya kita sebagai masyarakat Kang, tahu ada yang menggunakan narkotika tuh di wilayah kita, itu tuh apa sih Kang langkah yang harus kita lakukan Kang?
1: Yang pertama, jangan melakukan upaya sendiri ya.
0: Oh.
1: Jangan.
0: justru nggak boleh.
1: Nggak boleh, takutnya nih ada orang-orang pihak-pihak lain yang misalkan berkepentingan terhadap hal tersebut.
0: Oh benar-benar.
1: Takutnya Akang misalkan tiba-tiba newak sendiri atau melakukan ini, nggak bisa. Lapor aja. Lapor ada call center kami 184.
0: 184. Itu,
1: langsung ke tingkat pusat atau ke kalau misalkan terdekat di situ, kan di situ pasti di wilayah itu ada Babinsa Babinkamtibmas. Mm-hmm. Lapor ke pihak keamanan.
0: Pihak keamanan
1: itu,
0: ya.
1: Kemudian pemerintah desa atau kelurahan itu lapor aja bahwa ada, bahwa di sana kayaknya nih diduga ada transaksi penyalahgunaan narkoba.
0: Walaupun bentuknya masih dugaan,
1: masih,
0: tuh nggak apa-apa ya kan?
1: Gak apa-apa, laporin aja. Laporin aja. Kalau bagusnya lagi udah A1 ya misalkan. Kelihatan di pengamatan nih.
0: Iya.
1: Sambil ngamatin. Ada fotonya, foto. Bisa dikirim ke 184 itu.
0: Oh gitu.
1: Seperti itu.
0: Jangan ditangani sendiri.
1: Jangan ulah.
0: Membahayakan diri sendiri ya Kang ya. Betul.
1: Seperti hanya kalau kejadian ada bencana alam, selamatkan dulu diri sendiri kan.
0: Oh benar.
1: Sebelum nyelamatin orang lain.
0: Pastikan diri sendiri aman.
1: Seperti itu.
0: Soalnya aku pernah lihat video tuh belum lama ini, sempat viral juga, ada ibu-ibu yang marah-marah ngacak-ngacak tempat bandar. Akang pernah lihat gak kan videonya? Pernah.
1: Itu ibu-ibu benar-benar luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Namanya the power of mama ya.
0: Betul, betul.
1: Kita juga acungi jempol.
0: Betul,
1: lihat
0: betul.
1: Lihat tuh kan, di wilayah seberang sana kan. Ya itu memang luar biasa. Saya kelihatan lagi nyabu kan di videoin.
0: Di videoin. Ini ya, orang.
1: Itu luar biasa itu. Tapi kalau hemat kami sebetulnya memang...
0: laporkan ke yang berwenang ya.
1: Nah, cuma memang kan kita lihat dulu ya situasi kondisi ya.
0: Benar.
1: Kalau misalkan memang hal tersebut terjadi dan dapat menimbulkan dampak buruk buat diri kita, mending kita amati dulu aja, kemudian kita laporkan ke pihak yang berwenang. Itu aja palingan.
0: Betul. Soalnya agak serem juga ya.
1: Betul. Saya OG-nya, istilah saya juga ya, istilahnya petugas BNN, kalau bertindak sendiri saya nggak berani, nggak akan berani, saya akan bertindak sendiri nggak bisa.
0: Dan tetap itu lapor
1: tetap kantor, harus ya? Harus kita koordinasikan dengan tim yang lain kayak gitu.
0: Iya sih benar Kang.
1: Tapi ibu-ibu itu luar biasa.
0: Itu ibu-ibu luar biasa, benar, sepakat Kang.
1: Iya.
0: Kang, aku penasaran lagi nih Kang. Kalau tadi kan kita udah ngomongin soal si peran keluarga, lingkungan ya Kang ya. Kalau sebenarnya kapan sih Kang orang itu benar-benar perlu direhabilitasi? Apakah kalau dia ketahuan nyobain sekali aja langsung dibawa atau gimana tuh Kang?
1: Secepat mungkin. Kalau misalkan ada indikasi ke arah sana, segera ditangani. Ya, jangan sampai dia istilahnya diantep atau dibiarkan, bahkan nanti akan menimbulkan hal-hal dampak yang lebih buruk lagi. Misalkan kayak nih kategorikan pengguna narkoba itu yang ada yang coba pakai, ada teratur pakai, ada ketergantungan, ada kecanduan. Yang coba pakai itu yang tadi itu baru sekali kemudian los lama, nanti ketakutnya dia mendapatkan dampak yang nikmat pada saat dia menggunakannya, itu akan nyoba lagi tuh, penasaran.
0: Benar,
1: kalau misalkan udah mulai kelihatan hal tersebut, mungkin segera dilaporkan dan dilakukan upaya rehabilitasi seperti itu, lebih cepat lebih baik. Dan bagi yang memang anak-anak yang konsumsi hal tersebut, itu dampak kalau dibiarkan akan lebih parah lagi pada saat kedepannya, seperti itu.
0: Umurnya lebih muda.
1: Baik segera ditangani daripada nanti diantep, seperti itu, daripada dibiarkan nanti akan terbiasa dan udah dewasa pun dia udah nggak bisa lagi lepas dari kecanduan.
0: Jadi jangan ditoleransi sama sekali ya.
1: Betul. Jangan menormalisasi orang yang baru pakai coba sekali aja.
0: Soalnya kan ada sebenarnya kayak, aku nggak tahu sih Kang, kalau kayak ngelem gitu tuh masuknya narkoba juga nggak Kang?
1: Iya, sebetulnya kan narkoba itu ada singkatan ya, narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Kalau narkotika kan Undang-Undang 35 2009, kalau psikotropika Undang-Undang nomor 5 tahun 97. Kalau bahan aktif lainnya Undang-Undang Kesehatan. Itunya ngacunya ke situ. Nah, salah satu jenis bahan aktif lainnya adalah yang ngelem.
0: Iya.
1: Bahkan ngudut pun sebetulnya bahan adiktif.
0: Bahan adiktif, ya. Betul.
1: Ya, seperti itu. Yang satu ngelem. Nah, ngelem ini memang jadi fenomena nih, Kang.
0: Betul, betul, Kang.
1: Apalagi ya apa, adik-adik kita yang misalkan yang ada di, bukan adik-adik, banyak dewasa juga yang hidupnya
0: di jalanan,
1: kayak gitu. Sebetulnya saya punya program dari awal tahun itu sebetulnya ingin ngeraih mereka, ya.
0: Mereka.
1: Cuma memang aksesnya kan tidak, kadang udah kita cari orang link ke sana tuh harus melalui orang perantara dulu tuh.
0: Betul, betul.
1: Bagaimana supaya masuk ke lingkungan mereka supaya mereka kita paling tidak menyampaikan apa namanya itu hal-hal yang berbau positif, hal yang positif lah,
0: positif,
1: betul, bukan positif tes urin, ya. Nah, dan itu kami kan kebetulan saya sedang monitoring kegiatan program ini, misal di provinsi hampir rata-rata sebagian besar kasusnya adalah anak dengan ngelem.
0: Iya, betul,
1: dan,
0: Kang.
1: Dan dalam mungkin dalam waktu dekat saya akan kunjungan ke sana, ke Sulawesi sana.
0: Sulawesi.
1: Betul, itu saya sedang monitoring satu provinsi itu.
0: Dan berarti kalau si di pusat rehabilitasi yang kayak ngelem gitu tuh bisa juga,
1: bisa,
0: Kang?
1: Oh. Bisa. Memang treatmentnya juga istilahnya berbeda dengan
0: berbeda
1: yang
0: pastinya
1: lain,
0: kan.
1: Betul, dengan sabu, dengan ganja, memang sih ada apa namanya itu jalurnya sama, tetapi treatmentnya berbeda kayak gitu. Kayak ngelem juga kan sebetulnya itu yang sulit dikendalikan, dan kalau sudah halusinasi tingkat tinggi itu agak susah itu ditanganin. Makanya harus penanganan khusus.
0: Oh iya, betul, betul.
1: Selain dari untuk unsur medisnya, untuk psikososialnya juga seperti itu.
0: Betul, betul. Soalnya saya mikir tuh kalau misalnya kayak ganja, kayak sabu itu bisa diberantas barangnya, Kang. Kalau lem kan atuh kan orang mau ngelem juga gitu, mau ngelem beneran bukan. Ya,
1: justru itulah yang beredar di sini, yang beredar itu kan yang gampang dicari itu sebetulnya legal, tetapi banyak yang disalahgunakan.
0: Betul, betul.
1: Obat-obatan juga tuh yang daftar G, ya, tramadol.
0: Tramadol, kan. Betul.
1: Ya, itu kan sebetulnya obat anti nyeri yang diperuntukkan bila mana dia pada selesai pos operasi atau yang sakit kebangetan istilahnya. Jadi ngeblok susunan saraf pusatnya, di get kontrolnya itu supaya tidak merasakan sakit dan menimbulkan hormon-hormon untuk kesenangan, kebahagiaan.
0: Bari
1: itu semu aja, itu semu yang normal.
0: Agak sulit karena sebenarnya barangnya itu berguna, ya, Kang, ya.
1: Barangnya ada dan beredar gitu.
0: Dan beredar, iya, itu yang masalah.
1: Iya, seperti itu. Iya.
0: Terus kalau dari sisi masyarakat nih, Kang, apakah kita ikut mengenali lebih awal kalau ada seseorang yang mungkin mengalami masalah ketergantungan gitu, Kang? Itu apa yang perlu diperhatikan, Kang?
1: Ya, sebetulnya gini, kita lihat bisa dibedakan lah orang dengan pergaulan yang baik dengan yang kurang baik.
0: Ya.
1: Saya bukan buruk, ya, kurang
0: baik.
1: Ya, seperti itu bahasanya. Kurang baik bisa tuh dilihat dari cara dia misalkan berteman dengan siapa, itu akan kelihatan. Kemudian perilakunya juga akan kelihatan. Tapi jangan salah, banyak juga yang menipu.
0: Iya, masalahnya itu, Kak.
1: Manipulatif, ya.
0: Iya, kadang kelihatan benar.
1: Ternyata, dia ini besoknya ada tanggap kayak gitu, kan. Dan memang kelihatan kasat mata, kelihatan dari perilakunya. Kemudian meskipun banyak yang manipulatif, kemudian penampilannya, kesehariannya bisa kita lihat. Kalaupun misalkan ada gejala-gejala tersebut, mungkin juga dari pihak masyarakat tersebut untuk mendekati keluarganya. Keluarganya yang pertama.
0: Oh, iya, betul, betul.
1: Kalau anaknya memang agak sulit, mungkin kita cari keluarga. Keluarga yang siapa? Yang disegani oleh anaknya.
0: Benar.
1: Kalau keluarga kan kadang kak bapak suka ngelawan kayak gitu.
0: Betul.
1: Tapi misalkan kak Uwa, rada nurut misalkan. Rada ngawaro lah kak Uwanya. Wah, itu kasihan, tolong dibantu gitu. Kalau saya lihat suka di tempat-tempat tertentu, pulangnya malam. Kadang kita kalau misalkan biasanya dia rajin ke masjid, ke masigit, ayo nama, asa jarang gitu, kelihatan gimana ini gitu. Pokoknya keluarga itu jangan cuek lah.
0: Oh iya, betul.
1: Gak boleh keluarga cuek. Masyarakat juga jangan cuek banget gitu istilahnya. Iya, pedulilah dengan warganya,
0: lingkungan warga, betul.
1: Meskipun ada Pak RT, Pak RW ya, paling tiga itu sebagai tetangga ya, memahami hal tersebut bahwa ini perlu kita selamatkan. Takutnya nih, makanya gini ya, satu orang pemakai itu cenderung akan mengajak yang lain.
0: Sepakat, bener Kang.
1: Kayak gitu.
0: Bener Kang.
1: Biasanya ada teorinya seperti itu. Bukan menstigma ya saya, tapi memang kenyataannya ada seperti itu. Dan betul, itu udah masuk ada teorinya sih. Seperti itu sih Kang. Jangan sampai anak kita atau keluarga kita yang keajak gitu.
0: Iya, karena misalnya memang sebenarnya kalau saya sendiri ya, kalau menemukan ada pengguna narkotika di lingkungan saya, yang paling saya takutkan justru itu.
1: Iya, betul.
0: Jangan sampai karena orang ini make, keluarga saya jadi ikut betul, make gitu.
1: Betul. Ya, kadang-kadang apa nama itu ya, di dalam keluarga atau masyarakat itu memandang kendaya deh batur ya asal ulah urang gitu, asal ulah gitu, keluarga betul, urang. Tapi apa namanya itu, pemikiran tersebut sebaiknya jangan dibudayakan kayak
0: betul,
1: gitu.
0: Betul Kang.
1: Ya selamatkan dia lah kayak gitu, untuk nyelamatin di keluarga kita gitu,
0: juga betul.
1: Gitu.
0: Tapi kan kadang tuh ada pemikiran kayak kalau anaknya ini case-nya misalnya anak-anak ya, anaknya pakai narkoba, orang tuanya tuh malah nutupin karena takut aib, Kang.
1: Banyak ada yang mode kayak gitu.
0: Itu gimana ya, Kang?
1: Ya memang gini, Kang. Itu bukan hanya sekedar ini ya. Kasus itu sering terjadi. Kasus itu sering terjadi. Kadang gini, keluarganya nutupi. Ada keluarganya terbuka. Aki nini nah nutupan gitu.
0: Iya betul. Betul gitu. ada yang kayak gitu kan.
1: Ah kadulang sila.
0: Orang tuanya mau berusaha cari pertolongan tapi enggak boleh sama aki nininya.
1: Nah, apa yang harus kita lakukan dengan hal tersebut? Memang kita tidak intinya untuk menyampaikan himbauan dan juga pemahaman kepada yang bersangkutan meskipun dia tidak mau. Dampak yang terjadi pada saatnya misalkan dia ini akan dirasakan bila mana anakmu misalkan terus-terusan pakai, harta yang segitu banyak pun akan habis.
0: Akan habis, betul.
1: Atau bisa menjadi beban pikiran. Kita kasih contoh aja yang lain. Contohnya nih misalkan ada beberapa kasus apa namanya itu, kalau di lingkungan itu ada yang kasus seperti yang sama serupa. Ini contohnya keluarga anu hampir hancur kayak gitu. Kita kasih contoh. Contoh-contoh yang sudah real ada di depan mata dia. Matanya,
0: dengan
1: gitu,
0: harapan bisa merubah.
1: Ada juga gini, anaknya mau, keluarganya nutupan.
0: Keluarganya nutupan, betul.
1: Kayak gitu. Karena apa? Oh, saya kan keluarga terpandang ini.
0: Iya,
1: gitu,
0: kalau sampai ketahuan.
1: Waduh, malu. Nah itu, makanya keterbukaan itu kadang-kadang dalam keluarga ada aja yang nutupin. Kayak gitu. Iya. Susah. Cuma memang ya, balik lagi nanti dampaknya akan dirasakan oleh dia sendiri, dan tapi pada prinsipnya kita tetap memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat. Bagi yang memang ada keluhan seperti itu, sampaikan, dan kita bisa menyimpan rahasia itu aja.
0: Rahasia. Enggak akan disebarluaskan.
1: Enggak.
0: Bilang aja anaknya nyantren gitu.
1: Gimana kan? Yang penting keluarga tahu dan mau mendukung.
0: Ah gitu. Iya betul. Itu yang paling penting betul, ya Kang.
1: Dan kita pun tidak akan menggemar-gemor. Anak si Anu kamari direhab kamari. Nah, kayak gitu gak mungkin.
0: Gak mungkin.
1: Kita punya kode etiknya. Nah, undang-undangnya juga ada. Undang-undang dari apa, peraturan Menteri Kesehatan tentang kerahasiaan dokumen.
0: Oh iya,
1: kami
0: betul,
1: juga
0: Kang,
1: punya kode etik konselor bahwa tidak boleh menyebarkan identitas pasien. Jangan kan gini Kang, ada yang minta data nih ke kami. Kami tidak akan memberikan by name by address. Kan ada pendataan tuh biasanya.
0: Iya.
1: Kami tidak mungkin memberikan hal tersebut. Paling enggak kami sampaikan hanya jumlah aja.
0: Jumlah
1: dari yang kami tangani ya.
0: Iya.
1: Jumlah sekian, sabu sekian, ini sekian gitu aja. Kalau soal by name dan
0: orangnya address, siapa enggak, tuh
1: enggak akan kami buka di forum dan enggak akan disebarluaskan ke pihak ketiga seperti itu.
0: Jadi aman teman-teman berdua.
1: Siap.
0: Jangan takut kalau misalnya amit-amit gitu keluarganya atau betul, lingkungannya ada yang jadi pecandu.
1: Betul. Dan satu lagi, kadang berpandangan di rehab teh bayar cada gitu kan.
0: Iya, itu Kang yang dari tadi mau ditanyain tapi kelewat.
1: Iya. Kalau di BNN, Kementerian Kesehatan yang sudah aturan berlaku, kami gratis. Apalagi di BNN ya.
0: Gratis Kang. Rawat inap.
1: Rawat inap, rawat jalan, semuanya gratis. Oh. Tidak dipungut biaya. Dan kami menyampaikan hal tersebut sudah berulang-ulang kepada masyarakat. Artinya memang kami mungkin ada beberapa keluhan-keluhan di masyarakat. Pak, kok kami direhab bayar? Setelah saya dalamin ternyata di tempat swasta.
0: Oh, kalau itu ya bayar.
1: Bayar itu. Pak, tolong dibantu Pak, karena kami direhabnya di tempat swasta. Ya sudah, sampaikan ke tempat pimpinan yayasan atau lembaga tersebut, minta rujukan ke kami, kami fasilitasi untuk diterima. Gitu.
0: Dipindahkan. Dirujuk ke BNN.
1: Betul. Lumayan kan bayarnya tuh.
0: Iya.
1: Iya, paling minimal 4-5 juta kan. Minimal itu sebulan di tempat swasta itu. Ada sih yang tidak apa bisa subsidi silang. Ada yang gratis pun, ada.
0: Ada
1: juga. Di tempat kami di Bogor itu kebetulan beberapa yang gratis ya, gratis ada yang subsidi silang. Utamanya memang kami menyarankan lebih baik ke kami aja, ke BNN aja.
0: Jelas kalau itu.
1: Dan katanya kalau lapor ke BNN udah dicatat, dia bakal ada datanya di BNN. Kayak gitu katanya, nanti takut ditewal, ditangkap gitu kan. Enggak, tetap kami data rehabilitasi ada di ranah tim rehabilitasi.
0: Oh gitu.
1: Tidak ada sangkut paut dengan tim yang lain.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Kerahasiaan dokumen Anda terjamin.
1: Terjamin. Seperti itu.
0: Aduh kan. Seru banget Kang, tapi siap. Sayang sekali waktu harus memisahkan kita. Udah kelewat 5 menit, saya enggak sadar.
1: Oh gitu. Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini ya melewati waktu.
0: Juga sesak gitu. Sebentar ya. Asal sebentar ya.
1: Iya.
0: Terakhir nih Kang, ya. Closing statement. Baik. Apa pesan yang mau disampaikan mungkin?
1: Baik begini. Terima kasih Kang Adam. Mm-hmm. Jadi kepada warga masyarakat pendengar Pro 2 FM ya. Mm-hmm. Kami menghimbau tidak henti-hentinya untuk selalu melihat ke sekitar kita masing-masing. Apakah ada di antara kita ini yang kena narkoba, mengkonsumsi narkoba, jangan dibiarkan. Segera ajak, segera sampaikan ke kami, kami langsung tangani dan kami jamin tidak ada biaya di situ, gratis dan tidak ada proses hukum kalau memang pada saat kegiatan tersebut ada sukarela datang sendiri. Banyak sih ada 1-2 orang yang datang sendiri dari jauh juga ada ngahaja datang ke Bogor ke Cibinong gitu ada. Dan itu merupakan hal yang terbaik daripada diantepkan, dibiarkan orangnya tersebut akan memberikan dampak buruk buat dirinya dan buat lingkungan. Itu yang berbahaya. Seperti itu sih Kang.
0: Okay. Terima kasih banyak Kang Imam.
1: Ya, sami-sami Kang Adam.
0: Udah mau mampir ke Pro 2 FM hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Dan teman Pro 2 ini juga sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita teman Pro 2 karena gue juga udah harus cabut. So thank you so much buat lo yang udah stay tune on Pro 2 FM. Bye bye teman Pro 2.

0: bahaya narkoba bagi kita. Eh, kamu kenapa? Semakin hari badan kamu semakin rapuh, kurus kering lagi, dan sering ngerasa kesakitan gitu. Kamu kecanduan narkoba?
1: Iya nih, tolong.
0: Eh, kamu tahu nggak bahaya narkoba bagi tubuh? Itu bisa mengakibatkan gangguan pada sistem saraf, jantung dan pembuluh darah. Kulit juga berpengaruh bro kalau pakai narkoba. Belum lagi ke paru-paru kita bro.
1: Aduh, gua baru tahu kalau bahaya narkoba sampai ngerusak tubuh. Tolong, gua harus bagaimana?
0: Aduh, makanya mulai dari sekarang kamu harus jauhi narkoba.
1: Iya, gua mau sembuh dan gua mau berhenti konsumsi narkoba. Tapi
0: apa?
1: Apa gua bisa sembuh?
0: Pasti dong bro, pasti bisa sembuh.
1: Caranya?
0: Udah, sekarang ikut. Kita ke rehabilitasi narkoba. Di sana kamu akan direhabilitasi sampai kamu sembuh total.
1: Oke. Demi kesembuhan gua mau untuk direhabilitasi.
0: Mulai dari sekarang, jangan kenali narkoba. Jangan dekati narkoba. Jangan sentuh narkoba. Say no to drugs.
2: Teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Hai, selamat siang teman Pro 2. Ketemu sama Rinda Marlita kali ini di rangkaian santai siang. Kalau kemarin kita seru-seruannya di sore ceria, kali ini aku nemenin kamu di rangkaian santai siang, di mana ada jam request, ada informasi seputaran olahraga, entertainment, teknologi, kesehatan. Ada, aku usahain semua ada lah ya. Tapi di sesi pertama santai siang ini kita mulai dengan jam request. Yuk, request deh di sini di 0811-111-5222. Kemudian jangan lupa juga nih teman Pro 2 untuk ketik nama kamu, lokasi kamu di mana dan requestannya apa. Nah, jam-jam segini kan biasanya udah mulai konsentrasinya tuh hilang. Yuk minum satu gelas air putih terlebih dahulu. Kalau misalnya air putih nggak mempan, menahan kerucuk-kerucukan kamu, kira-kira enaknya nyemil apa ya jam segini?
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Perjalanan sejauh ribuan mil pasti dimulai dengan satu langkah. Kehidupan yang baru hari ini berawal dari setitik cahaya saat pagi, kemudian merayap dan menyebar hingga memenuhi seisi bumi. Jika kamu ingin melakukan hal-hal besar, lakukan dulu hal kecil tentang hidup sebanyak yang bisa kamu lakukan.

yuk kita cek dulu siapa aja yang udah masuk di siang hari ini. Nah, kita baca dulu ada Kalara. Hai, Kalara di Bogor katanya kalau siang hari ini enaknya ngemil biskuit. Oke, biskuit. Nah, senangnya yang manis-manis, ringan-ringan gitu ya Kalara berarti ya. Oke deh, kalau Kalara katanya mau request lagunya Avril Lavigne dengan When You're Gone. Siap lah, lagunya udah aku siapin, ditunggu ya Kak. Terus selamat siang juga, ini ada dari Falihah. Hai Falihah, Falihah yang ada di warung jambu. Katanya kalau aku sih ngemilnya kebab, kenyang ya. Falihah ngemil kebab, katanya pengen dengerin lagunya Ella Langley dengan Cousin Texas. Boleh, nanti lagunya aku puterin. Terus selamat siang juga untuk Andri. Hai Andri. Andri yang ada di Pamulang. Wah, hai Pamulang, jauh sekali. Kalau Andri katanya kalau siang hari ini pengen dengerin lagunya dari Coklat dong yang lama, Luka Lama katanya gitu. Kalau siang hari ini lagi ngemilnya, ngemil ice cream enak kali ya. Seger. Oke deh, udah aku siapin lagunya sambil aku bayangin makan cemilan yang kalian sebutin. Langsung aja yuk, ini dia requestannya.

Kita lanjut lagi teman-teman Operadio siang-siang gini. Enaknya ngemil apa ya? Yuk kita sapa-sapa lagi. Selamat siang. Aku punya di sini ada dari Imade. Hai Imade, Imade yang ada di Bang Barung katanya nih ya. Selamat siang Karinda, siang hari ini ngemilnya, ngemil buah aja kali ya. Tapi buahnya yang habis dari kulkas, seger banget tuh. Banget. Apalagi semangka, pepaya, kalau enggak melon yang habis dari kulkas itu dimakan siang-siang kayak gini. Waduh, enggak ada obat ya enggak sih teman perdua. Nah, Imade pengen dengerin lagunya Bruno Mars yang bareng sama Anderson Park dengan Leave the Door Open. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang, ada Zihan. Zihan yang ada di Sukasari. Zihan pengen dengerin lagunya Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Besalama. Kalau aku sih keripik kayaknya enak nih Karinda sambil dengerin Proy 2. Mantap juga tuh keripiknya yang pedes asin. Menggoda.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kita lanjut lagi nih teman Pro 2. Oh iya teman Pro 2, untuk requestannya kayaknya nanti kita akan udahan dulu di requestan ini. Kenapa? Karena nanti nih di jam 11 kita mau relay. Itu ada soft launching transformasi kreator Indonesia. Kira-kira seperti apa ya keseruannya ya? Terus soft launching transformasi kreator Indonesia tuh sebenarnya apa sih? Nah, yang penasaran bolehlah nanti ikutin terus rangkaian acara yang ada di Pro 2. Nah, kita lanjut dulu. Aku mau menyapa dulu ada dari Bahrum. Hai, selamat siang Bahrum di Jakarta. Katanya pengen dengerin lagunya Avolia yang Toxic, kalau enggak ini ada Olivia dan yang So Easy. Aku puterin yang So Easy ya untuk Kak Bahrumnya. Kalau Kak Bahrum enaknya siang gini ngemil cimol bojot AA. Mantap ya, lagi variannya yang keju dikasihin bumbu asin, dikasihin aida, dikasihin chili oil. Aduh, makannya anget-anget. Kamu mah suka begitu, ngabibita aku. Di sini susah nyarinya, say. Makasih ya, nanti lagunya aku puterin. Terus selamat siang juga ada dari siapa nih? Arzi. Hai Arzi. Arzi yang ada di Bogor aja. Katanya kalau Arzi siang hari ini pengen dengerin Hi-Fi yang main. Cemilannya pisang goreng. Sip lah kalau begitu, kirim ke sini bisa kali. Bercanda. Oke deh teman-teman Pro 2, ini requestan terakhir untuk sesi yang sekarang. Nanti kita lihat masih bisa dibuka lagi atau enggak untuk requestannya, karena kita akan bersiap untuk bergabung dengan Pro 2 Jakarta mengikuti relay soft launching transformasi kreator Indonesia.

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, Hype bersama RRI mempersembahkan Self Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: Sena for Love pagi-pagi ya, semangat sekali tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik, lihat ini, saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya?
1: Belum juga.
0: Oh udah. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: Betul.
1: Yang penting betul. Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wastra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Anan, ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya enggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto. Selamat pagi, Bapak. Ini selamat saya enggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya Bams ya.
1: Bahaya.
0: Bahaya ya Bams. Begitupun kepada anggota dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi Pak Mista.
1: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya. Ya.
1: Pak bisa dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian baik, yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CME, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Oh, baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia. Kemudian, Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Selamat beliau pagi, ini Pak. Adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak. Saya izin, minggu depan UKWR Pak, ada bocoran gak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Oh, lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Content Creator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Ada. Selamat pagi Pak.
1: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah ya. Mendengarkan kami?
0: Angkasawan dan Angkasawati ya, di seluruh Indonesia di ya.
1: Betul sekali ya. Mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat lihat-lihat. Cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul, kayaknya gampang ya.
0: Gampang.
1: Ada susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Kau jangan gitu, saya malu.
0: Iya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, okay, sip. Baik, iya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Ya, silakan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: H-Y-P-P-E,
1: yang paling ya cepat nge-download dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Ya, langsung dan saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkan ya.
1: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih coba dilihat dulu. Saya sempat download juga, warnanya kayak
0: warnanya
1: agak-agak
0: ungu-ungu ya? Fuchsia gitu.
1: Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah ya tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya ya.
2: Bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Yeah.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak, untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat. Apakah ya?
0: Lebih cepat benar. Kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja bisa. Saya kalau nganggur pekerjaannya ya main AI.
1: Ya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu Lia.
0: Terus makin fast learning juga ya Bams.
1: Yes, betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu, seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke. Nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, boleh.
1: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sarah.
1: Ibu Sarah. Baik.
3: Jangan Ibu jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget, saya angkatan Ibu.
1: Ulil, Bu.
0: Iya.
3: Halo, nah ya, iya. Langsung ketahuan usia kan.
0: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik krik krik.
0: Iya, ternyata kita satu friend kita ya.
1: Paham kok Bu, paham. Abis itu ada ninja kan Bu ya.
0: Manusia milenium ya.
1: Oke, cukup Ulil.
0: Cukup, cukup. Ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras
0: yes,
1: ya.
0: Silakan.
3: Sara, kan Saras. Jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras. Justru gak mau.
1: Boleh Saras, itu 008.
0: Ya, ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik, baik Ibu Sara. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar apa namanya harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak makanan.
1: Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota, yeah. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan, selain jadi setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
3: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
0: Benar.
1: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
1: Siarannya bareng saya Pak pagi Pak.
0: Kok gitu?
1: Milih.
0: Milih. Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh, gitu,
0: kan? Tolong di halaman depannya ya, beauty, politik, and ekonomi.
1: Ada beauty-nya ya,
0: ya.
1: Kita mundur kalau itu.
0: Gak apa-apa, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, Ibu Sarah. Sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para konten kreator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai konten kreator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali. Dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak. Bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu, back think smart and think wise sebelum
3: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital.
0: Yes.
3: Ini apalagi banyak kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
0: Yes, oh, okay. Think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
1: Ya.
0: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
0: Benar, betul. Nah. Ada fakta-fakta yang hoax,
1: ada fakta-fakta
0: cek fakta
1: hoax,
0: kita ya.
1: Fakta, betul.
0: Maaf kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikin lah kita Pak, kan Pak. Oke. Okay.
0: Sekalian ya Bam, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produce Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang semuanya.
0: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
0: Baik. Dan berikutnya
1: ya, kalau
0: sebagai
1: gitu,
0: merangkum ini semua Bams ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihendra Smo dan Ibu Sarah boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
0: Wifi betul.
1: Ya. Ini sudah
0: kok sudah download ya? Kak kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin ada
1: Bu Sarah mungkin.
0: Bu Sarah. Ada voucher apa gitu Bu?
1: Izin Bapak
0: dan Ibu kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya.
0: Ngadep
1: ke sana ya. Oke. Okay.
0: Ngadep gini.
1: Begini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bulil biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya karena ada filternya ya. Sudah
3: sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan okay. kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
1: Oh, ada.
3: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial
1: ya,
3: tuh
1: betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Ya.
3: Atau sama avatar sih?
1: Oke. Okay.
3: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Uh-huh. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
1: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik. Udah cukup kayaknya Ulil, kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya boleh dibantu.
0: Tangan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup gak Lil?
0: Bisa Bu. Oh,
1: Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
0: Bener.
1: Ibu Sarah ya. Oke Bu, siap Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat.
4: Di belakang kelihatan loh.
1: Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu.
0: Gensi banget ternyata ya Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
1: Oh iya. Ibu Sarah terima kasih, Pak Indra Spot terima kasih, Pak Dev terima kasih.
0: Bapak dan Ibu.
1: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil. Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh enggak ada, baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak
0: Iwan sudah.
1: Kepada Bapak Magin dari Hype kami persilakan untuk naik juga Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya Bams.
0: Ya. Enggak drag-drag ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Nah sekarang boleh yang boleh lebih fun. Atau ada logonya Bu, Pak? Oke.
0: Itu logo apa Bu Sarah?
1: Oh ada tutorialnya Bams, kamu ayo Bams.
0: Oke.
1: Sudah siap semua, Pak Mista mohon maaf.
0: Pak boleh ikutan Pak?
1: Ikutan Pak.
0: Biar sama.
1: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri Pak. Iya betul. Oke sudah betul semua. Siap Bapak Ibu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Siap mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
0: Terima kasih sekali terima lagi kasih. Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launching.
0: Formasi Konten Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
1: Betul, dan bisa ada beberapa ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
0: Betul.
1: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
0: ke Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak, karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
1: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
0: Yes, betul.
1: Dari penyiar ke konten kreator.
0: Betul. Bisa juga bisa ya? Keduanya.
1: Bisa dua ya?
0: Penyiar juga konten kreator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas sebetulnya itu.
1: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya, siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik, silakan.

0: thread, ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku harus ya. Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik. Ya.
1: Oke,
0: kita lanjutkan kembali ya Bams.
1: Tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Saya maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya.
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya. Tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa ini yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak? Dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur.
2: Saya sedikit beri waktu.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya, sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang jalani
2: sekarang. Jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena konten kreator, kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya, termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah, ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impactnya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun.
0: Wow.
2: Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype ini kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah kita pengen untungnya itu juga nggak kesana gitu dan kita semakin berkembang. Nah kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang kreatif, ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya. Bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator
2: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke, okay. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support betul. Ekonomi Indonesia ya Pak?
2: Berdaulat,
0: gitu. Siap jadi creative planner?
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Terus jangan siap. Jangan males ngedit ya.
1: Boleh, ada yang ngeditin gak?
0: Ada, boleh. Sama saya satu AI. Video.
2: Dua... Editnya oh, iya, pakai AI.
0: Ya. Maaf, saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Nggak. Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Iya.
2: Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
0: Yes.
2: Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Yeah. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadi kan.
0: Kuantitinya jauh lebih banyak
2: jauh
0: ya Pak.
2: Jauh lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Dihilangkan. Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos?
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Bang punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
1: Kira-kira panel, setelah adanya Hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, okay. Merich pasar yang lebih lokal. Mm-hmm. Dan kita juga pengen hyperlokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya harapannya nanti seperti RRI juga, Hype ini juga mengedepankan lokal, hyperlokal konten. Misal dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja,
1: okay.
2: Tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang
1: betul.
2: Udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi okay. Gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para saya nggak tahu nih nanti disebutnya apa hyper kali ya. Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya? Ya?
0: Atau gimana gitu ya?
1: Kalau kita kan pendengar hey, nanti
0: people,
1: kita pikirin
0: Pak.
1: Ya
0: Pak ya.
2: People, high people,
1: high people.
2: Ya,
1: people.
0: Saya
1: high
0: belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. Royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI tempat gitu kan.
1: Okay,
2: jadi
1: okay.
2: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh,
0: yeah.
2: Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
2: kaya
0: semua ya,
2: dan
0: Pak.
2: Itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah karena saya yakin gini orang di daerah tuh relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang
2: lebih seneng
0: tinggi banget
2: ya,
0: itu Pak.
2: Dengar kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata ya, Pak di almarhum Pak Dini Kebot ya. Ya kan karena
0: benar,
2: yang deket
0: benar,
2: kita.
0: Iya.
2: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus. Kalau itu gak peduli apapun dijogetin benar. Nah seperti itu jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini dengan platform Hype ini tumbuh. Tadi Pak ya high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya hadiahnya 2 miliar rupiah Mata. Untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: Anyway, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih Panel ya. Kita sekarang kemana ya ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
0: Boleh ya.
1: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
0: Oke. Okay. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
1: Nah, tahu ada yang baru ya?
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tahu nggak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang, paling gak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI? Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal. Lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya, itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output tapi outcome. Gak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu gak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
3: Nah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
0: Iya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
1: Betul. Gitu ya. Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
1: Iya, jadi lebih
0: semuanya
1: menjangkau
0: tuh
1: semua ya.
0: Betul. Betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
1: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sarah.
0: Ke Ibu Sarah ya? Oh bukan.
1: Bukan ya Bu?
2: Komdigi ya, baik.
0: Ibu Sarah kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
1: Sebelah. Habis ini suon ke sebelah ya Bu.
0: Dan ya. Kang kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
1: ada Pak Putra Gara sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat
1: Bapak.
0: Pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
1: Irmansyah. Bapak Kemudian Irmansyah. Bapak Salman Yoga. Selamat pagi Pak. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi Selamat Pak. Pagi. Pendengar kami banyak dari Aceh ya Bams?
1: Banyak sekali.
0: Pro satu ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah, oh.
1: Hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih

25.61 meter dan seutas kawat. Menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci. Jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu. Pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi.

0: masih ada.
1: Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Birun, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia ke belantara rimba raya.
0: Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakan Indonesia

0: Kini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318, teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar Weeda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's cepat go. Ya.
1: Mm-hmm. Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia.
1: Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini
1: Ya,
0: filmnya, Laskar Pelangi.
1: di Blitong ya,
0: Blitong.
1: Blitong, Blitong.
0: Betul.
1: Oke.
0: Ada yang warga Blitong di sini? Nggak ada, nggak apa-apa.
1: Tapi saya
0: Kita
1: penasaran nih.
0: jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya,
0: Ya.
1: benar. Nggak jadi penasaran kalau kayak gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya. Terkait dengan transformasi konten
1: Content Creator
0: Creator
1: Indonesia
0: Indonesia 2026.
1: 2020.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: Iya.
0: penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar
1: 2
0: miliar,
1: miliar
0: rupiah.
1: Rupiah.
0: Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini

0: terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
1: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
2: Syarat ketentuannya ada
1: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
2: Tinggal ya. Dicek ya.
1: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
0: joinnya juga
1: ya, ya, kategorinya juga ada.
0: Oke.
1: Okay. Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh flyernya.
2: Oke. Okay.
0: Gitu.
2: Yang 2 miliar rupiah.
0: Betul.
2: Itu
0: ya. Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
2: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya Pak?
3: Ya, betul.
2: Baik Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia. Ini seperti apa Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator
0: ya. Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia bahwa ini adalah momentum yang luar biasa apalagi menjelang 17 Agustus. Kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu, jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua. Tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi, marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar, pasti bisa.
2: Amin.
3: Kurang lebih begitu, terima kasih. Itu dari
2: terima kasih.
0: Terima kasih Pak Desi.
2: Hadiahnya, kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya? Sudah dimulai
0: kompetisinya. Ayo.
2: Ayo.
0: Ayo.
2: Belum selesai lihat.
0: Ayo. Okay.
2: Nafsu aja kamu.
0: Iya. Dengar 2 miliar saya langsung semangat ayo. Gitu.
2: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Gak mau kerja setahun boleh gak?
2: Pak, mau manggil nih Pak.
0: digantiin Bams.
2: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
2: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder of Adi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih Bams. Langsung ke sini.
2: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator.
2: Iya.
0: Langsung ke bapaknya.
2: Nah, maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak Pak, Bams yang bilang.
2: Mister Tam, ulil nih Pak.
0: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
3: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik. Arif Ilham. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi konten kreator gitu ya.
2: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
4: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Itu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo gitu ya. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat ya, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya Asosiasi Kreator Konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para content creator ini, ya kan, memberikan penyeragaman ya, kualitas kompetensi mereka Ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik ya dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
2: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
4: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
2: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
0: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
2: Ya.
0: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
5: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89, jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
0: Cool.
5: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
0: Oke, okay. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
5: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu, tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ah. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu. Sebelum diubah Elon Musk ya.
0: Yes.
5: Nah, selalu saya diprotes, Anda enggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog. Lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal. Ah, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7 sampai belasan persen sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya Dilala ada hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana Kuantan Sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana Radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka!
2: Merdeka!
0: Merdeka.
2: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
0: Beda banget sebetul ya.
2: Baik.
0: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
2: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya selaku platform media sosial. Kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
0: Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
2: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh,
0: oh,
2: keren
0: seru
2: banget.
0: Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
2: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
0: Boleh.
2: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
0: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
2: Statusnya pindah ke lokal.
0: Oke, keren.
2: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih Lel?
0: Kita mau ke performance aja kali ya.
2: Performance dulu.
0: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
2: Oke. Okay.
0: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone
2: Bapak Ibu. Semua handphone Bapak Ibu siang hari ini.
0: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
2: 2 miliar di tangan ya.
0: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
2: Baik.
0: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
2: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
0: Betul.
2: Mana gitu ya.
0: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
2: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, hujan sayang. Aku lupa bawa jas hujan lagi.
1: Ih, kamu kebiasaan deh selalu lupa. Ya udah, kita berteduh dulu aja yuk. Tuh di depan ada pohon rindang.
0: Jangan dong sayang, di depan sana ada ruko. Kita duduk di situ aja.
1: Tuh kan jadi basah kuyup. Coba dari tadi berteduh di bawah pohon aja.
0: Hujannya deras, mana anginnya kenceng lagi sayang. Bahaya kalau tiba-tiba pohonnya tumbang.
1: Gak mungkin tumbang lah, pohon sebesar itu. Lagian rindang juga kok.
0: Justru saat hujan deras, pohon besar dan rindang lebih beresiko tumbang. Kita bisa tertimpa ranting atau batangnya. Belum lagi kalau ada petir, ngeri kesamber sayang. Selain harus jaga keselamatan diri sendiri, aku juga kan harus bertanggung jawab jaga keselamatan kamu.
1: Iya sayang, aku jadi ngerti deh. Tapi lain kali bawa mobil ya, biar gak hujanan gini.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi sama Rinde Merlita di sini setelah tadi kita sama-sama ikutin itu ada soft launching transformasi kreator Indonesia. Wow, tadi dengar enggak teman Pro 2 kalau sedang diadakan si kompetisi itu kan dengan hadiahnya 2 miliar rupiah, tapi itu hadiah yang sudah disediakan. Belum lagi nanti kalau misalnya tambah dengan sponsor-sponsor yang masuk gitu kan ya, lebih dari itu. Nah, jadi buat kamu para konten kreator yang ada di Bogor, bisa kali gitu kan ya, bikin konten-konten yang kreatif, yang mengedukasi, yang tentunya menunjukkan kalau Indonesia gitu loh teman Pradua. Nah teman Pradua, untuk informasi-informasinya tentunya masih banyak. Ini aku mau puterin dulu beberapa lagu yang masih nyisa nih untuk di jam requestnya di teman Pro 2. Mumpung ada waktu sedikit gak apa-apa lah ya. Ini aku sapa-sapa dulu. Selamat siang untuk siapa nih? Ada dari, kok lama? Nah, ada dari Budis. Hai Budis, Budi Siwi katanya ada di BSD. Kalau Budi Siwi yang hari ini pengen dengerin lagunya dari siapa nih? Oh, Nuna dengan Hongnya. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya, Budi Siwi. Terus ada juga dari Anugrah. Hai Anugrah, Anugrah yang ada di RM Marta Dinata. Kalau Anugrah siang hari ini kayaknya aku pengen dengerin lagu Glenn Fredly deh, Rian. Kata yang mana aja deh, tapi pengen yang ngegalau. Yang Januari aja kali ya teman Pro 2 ya. Atau oh ini aja nih, mudah-mudahan kamu suka nih Anugrah yang, sebentar aku pilihinnya yang selesai. Oke, yang selesai aja ya, gak apa-apa ya. Oke deh teman Pro 2, ini lagu terakhir requestan untuk jam requestnya hari ini. Nanti kita akan lanjut dengan informasi menarik lainnya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Kawan Pro 2, kemarin ini gak sengaja aku melihat kabel menjuntai di sekitar Cimanggu gitu lah teman-teman Pro 2. Nah tadinya kan aku bingung ya, biasanya aku bingung ini aku harus kalporinnya kemana ya. Nah sekarang gak perlu bingung lagi nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu kayak aku menemukan fasilitas publik ataupun pelayanan umum yang kurang menyenangkan atau kurang indah dilihat mata gitu, yuk langsung ceritain aja di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Cerita ataupun keluhan kamu itu tuh nantinya bakal diteruskan ke pihak-pihak terkait, jadi suara kamu bisa benar-benar didengar dan juga mendapatkan solusinya. Hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat, Halo RRI disiarkan di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz ataupun AM 1242 kHz.

0: Kalau kamu dengar ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini,
2: kita mau ikut di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria, setiap hari jam 3 sore, hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.
3: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Udah tahu belum? Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum...

dua informasi dari seputaran olahraga dulu yuk. Ada kabar kalau Manchester United mengalahkan Leeds United dalam pertandingan pramusim. Nah, ini tuh lewat drama adu penalti. Rival bubuyutan ini tuh ngakhirin pertandingan di waktu normal dengan hasilnya tuh imbang 1-1. Mereka persaingan berlanjut dari titik putih alias penalti ini memaksa itu Joshua Zirkzee memecah kebuntuan gol pada menit ke-16 setelah berhasil menyambut umpan dari Brian Mbeumo. Striker Manchester United berlari ke kotak penalti yang kosong, gak ada penjagaan gitu kan ya, dan melepaskan tendangan rendah yang melewati kiper. Mbeumo nyaris menggandakan keunggulan, tapi gak lama setelah itu melepaskan tembakan ke tiang gawang gitu ya teman-teman Pro 2 ya, dan memaksanya menepis, tapi kipernya itu menepis bola keluar. Menjelang 30 menit pertandingan, Leeds menyamakan kedudukan lewat Brandon Aronson, pemain kaki yang apik dari Dan James di kotak penalti United. Ini memungkinkan pemain asal Amerika Serikat itu mencetak gol. Mbeumo kembali hampir menggandakan kedudukan si setan merah, namun tendangannya yang terdefleksi menghantam mistar gawang Leeds. Babak pertama berakhir dengan hasil imbang 1-1. Nah, peluang-peluang tentunya muncul nih teman-teman Pro 2 memasuki 5 menit terakhir. Bruno Fernandes hampir mengembalikan keunggulan United dengan melepaskan tendangan luar biasa, tetapi bola membentur tiang gawang sampai dengan mengakhiri waktu normal dengan skornya 1-1. Dengan trofi pramusim dipertaruhkan, kedua tim harus menjalani adu penalti setelah bermain imbang pada waktu normal, dan pada babak tersebut 5 dari 6 tendangan United membobol gawang Leeds. Sebaliknya, Leeds hanya mencetak 4 dari 6 upaya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: Kenapa lu? Murung amat diperhatiin.
1: Enggak, cuma lagi kepikiran aja sama nasehat bokap gue dulu.
0: Hah? Nasehat apaan?
1: Pernah gak sih dulu waktu kecil dapat nasehat kayak,
2: "Dek, nanti kalau kamu sudah bisa nyari uang sendiri, nah uangnya kamu tabung biar masa depan kamu aman."
0: Pernah lah. Lagian bre, zaman sekarang mah gak cukup kalau cuma nabung. Apalagi di era digital kayak gini. Kita juga kudu pinter-pinter investasi.
1: Investasi? Ah, itu mah buat yang punya duit banyak kali.
0: Enggak juga bre. Sekarang mah investasi bisa di mana aja. Enggak harus dengan dana besar. Kita bisa mulai investasi dengan yang kecil. Kayak cicil emas, bisa juga beli reksadana. Atau beli saham kalau mau.
1: Serius? Aman gak tapi?
0: Aman lah. Yang penting pilih investasi di tempat yang udah diawasi OJK. Jangan investasi di sembarang tempat, bre.
1: Wah, baru tahu nih.
0: Jadi gitu, bre. Jangan cuma nabung. Mulai deh tuh investasi dari sekarang. Biar masa depan kita lebih baik.

0: Sekarang kita masuk ke basket nih, teman Pradua. Russell Westbrook pensiun setelah 18 musim di NBA. Pebasket berusia 37 tahun ini tuh ngumumin keputusan pensiun lewat media sosialnya di hari Rabu 12 Agustus 2026 kemarin nih, teman Pradua. Pengumumannya sendiri disampaikan lewat sebuah video yang dinarasikan aktor Michael B. Jordan. Westbrook sendiri terlihat berjalan melalui ruangan-ruangan yang dipenuhi trofi, foto-foto ikonik selama ia berkarier. Westbrook merupakan pilihan keempat di NBA Draft 2008 oleh Seattle Supersonics. Dia gak lama kemudian tim berganti nama menjadi Oklahoma City Thunder. Dia juga pernah memperkuat Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, dan juga Los Angeles Clippers. Dia juga bermain untuk Denver Nuggets sebelum menutup karirnya bersama Sacramento Kings.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir ini tuh memastikan tambahan anggaran sebesar 95 miliar rupiah untuk Asian Games yang sudah final nih teman Pro 2. Pernyataan itu disampaikan Menpora di konferensi pers yang berlangsung di kantor Kemenpora RI. Dana ini disiapkan untuk memperkuat persiapan kontingen Indonesia menghadapi ajang olahraga 4 tahunan di Jepang. Dan Erick menjelaskan anggaran pemusatan latihan Asian Games sebelumnya sebesar 81 miliar rupiah. Setelah dilakukan penyisiran anggaran, jumlahnya bisa meningkat jadi 127 miliar sebelum kembali mendapat tambahan 95 miliar rupiah. Menurut Erick, tambahan anggaran ini tuh udah final karena pelaksanaan Asian Games kan tinggal 1 bulan lagi. Dana ini tuh akan ngebantu cabang olahraga yang sebelumnya masih mengalami keraguan dalam menjalankan persiapan. Erick Thohir juga menyebutkan proses pencairan anggaran bisa segera dilakukan setelah dokumen pelaksanaan anggaran dan juga DIPA-nya tersedia. Erick juga mengingatkan cabang olahraga supaya tidak mengurangi hak atlet dari anggaran yang sudah diberikan pemerintah. Ia meminta atlet tetap ataupun melapor kepada Kemenpora kalau menemukan adanya pemotongan hak dalam proses penyaluran dana.

Terkadang kita iri melihat kawan kita yang dengan sombongnya memamerkan harta kekayaan orang tuanya. Pergi ke sekolah dengan membawa mobil mewah, sementara kita boro-boro mobil, motor aja numpang alias naik ojek online. Mereka dapat dengan mudahnya berfoya-foya menghambur-hamburkan uang orang tuanya. Sementara kita mungkin harus bekerja keras dengan bekerja untuk membantu keuangan orang tua kita. Tapi sahabat, tahukah kamu bahwa kalian yang bekerja membanting tulang untuk membantu orang tuamu sesungguhnya jauh lebih hebat dari mereka yang hanya bisa menghambur-hamburkan uang orang tuanya? Karena orang bijak pernah berkata, jangan pernah sombong dengan kekayaan orang tua kamu, karena sesungguhnya itu bukanlah milikmu. Kesombongan terbaik itu adalah saat kamu berani nolak uang saku dari orang tuamu dan bilang, sorry ya, aku udah bisa cari uang sendiri loh.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jepit udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata. Jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan atah, tah, tah, tarik deh, kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.

2 informasi dari seputaran dunia hiburan. Ada kabar bocoran lagi dari Agnes. Ada Agnes Mo kali ini, teman Pro 2. Nah, Agnes Mo sendiri ngebocorin soal Lila Hot, karakter yang ia perankan dalam Preacher Season 4. Dia bilang karakter baru ini tuh punya banyak lapisan dan setiap tindakan yang dilakukan Lila punya alasan tersendiri. Ini tuh disampaikan oleh Agnes lewat video pendek yang diputar ketika sesi screening Richard Season 4 di hari Rabu kemarin nih, teman Pro 2. Nah, Agnes sendiri mengingatkan penggemar untuk membedakan dirinya dengan karakter yang diperankan. Lila Hot sendiri dikisahkan sebagai perempuan asal Indonesia yang datang ke Philadelphia bersama sang ibu Amisa Hot yang diperankan oleh Angguan. Jadi ibu sama anak gitu deh, Agnes sama Angguan. Nah, di musim terbaru Richard, Lila diceritakan mencari ayah kandungnya yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Agnes terus mengatakan bahwa meyakini penonton mungkin belum bisa memahami karakter tersebut sepenuhnya hanya dari episode awal yang tayang di hari Rabu. Agnes juga ngejelasin bahwa sejumlah pilihan yang dibuat untuk karakter Lila ini tuh merupakan keputusan yang ia ambil bersama dengan showrunner Richard Nick Santora. Jadi Richard Season 4 sendiri menceritakan Jack Reacher yang diperankan oleh Alan Richardson yang berhadapan dengan seorang perempuan yang menunjukkan gelagat mencurigakan di dalam kereta bawah tanah. Merasa perilaku perempuan ini tuh mirip dengan pelaku bom bunuh diri, Richard berupaya mendekatinya untuk meredakan situasi. Namun perempuan ini tuh justru menarik pelatuk pistol dan menembakkan diri sendiri tepat di hadapan Richard. Nah, peristiwa ini tentunya memicu rasa bersalah mendalam dalam diri Richard. Dia juga merasa ikut bertanggung jawab atas kematian perempuan itu. Nah, baru sekelibet informasi seputaran filmnya nih, teman Pro 2, atau kamu sudah nonton kemarin?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

kedua, ada kabar kalau Big Bang ini bakalan ngerilis Big di bulan ini. Itu tuh untuk merayakan ulang tahun debut mereka yang ke-20. Rencana peluncuran single digital ini dikonfirmasi oleh YG Entertainment selaku agensinya di hari Senin kemarin di tanggal 10 Agustus gitu, teman Predua. Karya terbaru ini tuh sekaligus jadi penanda kembalinya boy group Big Bang ke industri musik setelah terakhir itu rilis single live di April di tahun 2022. Udah cukup lama nih, vakumnya 4 tahun, gak vakum-vakum banget sih, cuman gak ngerilis aja di 4 tahun. Nah, ketika itu Still Life menjadi karya terakhir yang masih melibatkan mantan member mereka T.O.P dan juga Choi Seung-yoon yang resmi hengkang dari Big Bang. Nah, pilihan agensi menambahkan bahwa fans bisa mengeksplorasi spektrum musik baru yang bakal disuguhkan grup dalam momen kembalinya mereka setelah lama dinantikan. Tentunya pengumuman ini diikuti peluncuran visual untuk lagu terbaru mereka yang menampilkan ketiga member Big Bang. Ada G-Dragon, ada Taeyang, dan juga Daesung. Huruf I dalam judulnya sendiri diyakini mempresentasikan member Big Bang saat ini nih, teman Produa.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack
1: Obama. Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

kalau misalnya ngobrolin seputaran makanan, itu pasti ada beberapa makanan yang ekstrim cenah gitu ya teman-teman Pro 2. Seberapa ekstrim sih? Jadi ada makanan dari Italia, namanya aja itu ada Casumarzu. Casumarzu sendiri mungkin menjadi salah satu makanan yang paling ekstrim ya teman-teman Pro 2 ya. Keju tradisional dari Sardinia, Italia ini terkenal karena mengandung larva lalat hidup. Nah loh, larva berperan dalam proses pematangan keju dan juga menghasilkan tekstur plus rasa yang khas. Bagi sebagian penikmatnya, Casumarzu sendiri punya cita rasa yang kuat dan juga pedas dengan tekstur yang sangat lembut. Namun, makanan ini juga punya persoalan keamanan pangan dan regulasi. Produksi dan juga pemasaran Casumarzu sendiri sudah dilarang di Uni Eropa sejak tahun 2002 karena kan dinilai tidak memenuhi ketentuan kesehatan yang berlaku. Tapi biarpun begitu, keju ini tuh tetap menjadi bagian dari warisan kuliner Sardinia dan juga masih menarik perhatian pecinta kuliner ekstrim.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta. Ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Teman Fredua, kalau tadi ada Kazumarzu dari Italia, sekarang makanan ekstrimnya dari Jepang nih. Ini juga lagi cukup rame diobrolin di media sosial. Ada fugu. Fugu ini tuh hidangan berbahan ikan buntal yang terkenal karena mengandung racunnya gitu loh teman Fredua. Racun yang bisa berakibat fatal kalau ikannya itu nggak diolah dengan benar. Makanya nih, pengolahan fugu di Jepang sendiri punya aturan ketat dan membutuhkan keterampilan khusus. Nah, bagian tubuh ikan yang mengandung racun harus dipisahkan dulu dengan tepat sebelum disajikan. Fugu biasanya diolah menjadi sashimi ataupun hidangan yang berkuah. Dagingnya sih sebenarnya dikenal punya rasa yang ringan dan juga teksturnya yang khas kenyal-kenyal gitu deh. Nah, untuk wisatawan mencicipi fugu seringkali menjadi pengalaman kuliner yang berbeda. Bukan hanya karena rasanya, tapi juga karena proses pengolahan dan juga sejarah panjang hidangan ini tuh dalam budaya kuliner Jepang. Kamu udah nyobain atau pengen nyobain? Kayaknya kalau aku nggak dulu deh ya. Tahu dari ikan beracun aja kayaknya ada ikan-ikan yang lain gitu yang bisa dinikmati gitu loh teman Fredua. Nah teman Fredua, ini menjadi informasi terakhir aku untuk edisi hari ini. Makasih banget buat kamu yang udah stay tune di rangkaian Santai Siang, yang udah ikutan request-request. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas siang sampai dengan sore hari kamu ini. Kalau gitu, aku pamit undur dari sekarang deh teman Fredua. Sampai dengan beberapa hari ya, hari Minggu kayaknya kita baru ketemu lagi nih teman Fredua. Bye-bye.

0: berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

ya buat nemenin kamu seperti biasa. Kita bakalan bareng-bareng sampai jelang jam 7 malam nanti, teman Pro 2, dengan lagu-lagu yang udah aku siapin untuk nemenin sore hari kamu. Nanti juga bakalan ada sore ceria berjaringan ya. Jadi untuk kamu yang pengen terus dengerin Pro 2 FM dari mana aja, walaupun lagi sibuk kayaknya atau bakalan menclok-menclok gitu ya, supaya dengerin Pro 2 FM-nya gak terganggu, gak terputus-putus. Kamu gak cuma bisa dengerin di radio aja sekarang, teman Pro 2, kamu juga bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download gratis di App Store ataupun juga di Google Play Store sekarang juga. Jadi langsung download aja, sign up, dan kamu udah bisa dengerin Pro 2 FM melalui live radio streaming dari aplikasi RRI Digital.

JYP Entertainment. Sedih sekali ya, setelah mereka 14 tahun bareng-bareng dan dia juga berkarir barengan sama agensi itu, kabarnya disampaikan sama Chaeyoung sendiri lewat akun Instagram pribadinya kepada para penggemar. Di hari Kamis ini ya, Chaeyoung menyampaikan antusiasmenya memasuki babak baru sekaligus memperkenalkan Lil Fantasy sebagai ruang eksplorasi musik pribadinya. Jadi katanya sih dia pengen membangun dunia musik yang sambil terus menciptakan karya yang bermakna untuk para pendengarnya. Mungkin dia jadi grow a little bit more ideals. Menurut kamu gimana? Chaeyoung juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak di JYP dan juga tim TWICE atas dukungannya selama ini, karena menurut dia tuh dukungan tersebut jadi bagian penting ya dalam perjalanan karirnya. 14 tahun bukan waktu yang sebentar gitu. Dan kepada anggota TWICE, Chaeyoung juga menyampaikan rasa terima kasih karena selalu jadi kekuatan sekaligus jadi pendukung terbesarnya. Dia juga menyampaikan kecintaannya kepada para anggota yang disebutnya selalu memberikan dukungan dalam perjalanan karirnya. Chaeyoung menegaskan perpisahannya sama JYP Entertainment tidak mengubah hubungannya dengan TWICE yang tetap menjadi akarnya dia. Walaupun mungkin dalam waktu dekat bukan satu hal yang mengherankan ya kalau Chaeyoung akan mengeluarkan karya-karya ya pribadinya mungkin. Jadi penasaran ya teman berdua, kira-kira gimana menurut kamu?

Maduro II, Kolombia saat ini menetapkan 3 hari berkabung nasional ya, setelah terjadi gempa bumi dahsyat yang menewaskan lebih dari 200 orang. Tim penyelamat terus berpacu dengan waktu untuk menemukan korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan ya. Saat ini teman perdua dan pemerintah Kolombia memerintahkan bendera dikibarkan setengah tiang di gedung pemerintah dan juga kedutaan besar di seluruh dunia. Kebijakan ini dilakukan untuk menghormati seluruh korban yang meninggal akibat bencana. Dan ini terjadi karena gempa berkekuatan 7,4 magnitudo yang terjadi di hari Senin lalu. Teman Pro 2 ini merupakan salah satu yang terkuat yang pernah melanda Kolombia dalam satu abad terakhir ya. Gempa ini meruntuhkan bangunan, merusak sejumlah jalan di wilayah barat Kolombia. Lebih dari 100 gempa susulan juga terjadi, gempa utamanya hari Senin, lalu gempa susulan terjadi dari hari Selasa sore. Dan sudah tercatat ada lebih dari 2.000 orang mengalami luka-luka dan hampir 200 orang secara resmi dinyatakan hilang, teman Pro 2 ya. Dari sejumlah basis data masyarakat sipil, bahkan memperkirakan jumlah orang yang belum diketahui keberadaannya tuh 4.000 orang gitu ya. Pencarian korban selamat itu sekarang semakin mendesak karena bencana sudah memasuki hari ketiga gitu ya, teman Pro 2. Tim penyelamat juga bekerja sepanjang malam di sejumlah kota yang terdampak paling parah, termasuk ada di Cali, Pereira, Manizales, dan juga di Quibdó. Petugas menggunakan berbagai macam cara, dari mulai derek, anjing pelacak, dan alat berat untuk mencari korban di antara reruntuhan.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

hewan purba? Udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.

Janeiro resmi mendapat kepercayaan untuk menggelar peluncuran MotoGP 2027 pada 21 Februari 2027. Acara utama dijadwalkan berlangsung di Pantai Botafogo dengan latar ikonik Gunung Sugarloaf. Penunjukan ini mengikuti kesuksesan kembalinya MotoGP ke Brazil pada 2026 melalui balapan di sirkuit Joinha. Dilansir dari MotoGP.com, akhir pekan balapan itu menarik hampir 150 ribu penonton yang memperlihatkan besarnya antusiasme penggemar Brasil. Informasi lainnya, teman Pro 2, pemerintah memperketat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring fenomena El Niño yang berlangsung sejak Juli 2026. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan kekeringan dan risiko kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia. Untuk mencegah karhutla, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan surat edaran berisikan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.

teman-teman Pro 2, update info itu penting banget ya. Tapi kita juga harus aware dari sumber yang terpercaya dong, ambil beritanya biar nggak ada hoax, ya kan? Sekarang kamu udah bisa dapetin berita yang terkini, info musik, gaya hidup, sampai kabar lokal lewat website rri.co.id. Dan yes, kamu bisa akses semuanya langsung dari smartphone kamu aja. Nggak perlu ribet, tinggal buka browser rri.co.id, tinggal kamu ketik aja semua info hits langsung ada di tangan kamu. Cepat, akurat, terpercaya, yang pasti anti hoax ya teman berdua. Jadi segala macam info yang kamu butuhkan, cek aja langsung di rri.co.id. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

Metro 2, Polda Metro Jaya saat ini sedang mengusut dan juga mendalami persoalan yang viral di media sosial beberapa hari belakangan ini soal tantangan hafalan Al-Quran saat konser The Sounds Project di Ancol, Jakarta Utara. Kalau menurut polisi, peristiwa ini tuh berpotensi dikenai pasal terkait SARA berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pihak terkait ya, dan juga pihak yang terlibat langsung gitu. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imam Imanuddin mengatakan penyidik sudah mengidentifikasi ada pihak yang diduga membuat tantangan ini. Namun polisi belum menetapkan tersangka karena masih mengumpulkan keterangan saksi dan juga alat bukti untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Pihak tersebut diduga merupakan pengunjung festival yang mengambil mikrofon lalu secara spontan menyampaikan tantangan kepada pengunjung lain. Dan hingga kini polisi masih mendalami fakta kejadian dan membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam insiden ini, teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Dua di sore ceria berjaringan kali ini kita akan segera bergabung dengan RRI Pro 2 Bandung untuk mendengarkan sore ceria berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon. Keren, apa? Garland apa ya?
1: Iya, Garland.
0: Garland. Garland itu apa sih?
1: Itu kafe sih, lebih kafe dan resto sih.
0: Tapi kayak di Swiss ya,
1: iya,
0: Swiss.
1: Emang itu. Nah, itu juga sering dijadikan spot buat wedding.
0: Gitu.
1: Bagus, emang bagus ya. Sih kayak
0: di situ. Makanannya emang enak sih tuh.
1: Enak, enak.
0: Enak ya? Kalian sering ke sana semuanya? Andi pernah?
2: Andi pernah.
0: Lilis pernah?
2: Pernah.
0: Kamu sering?
1: Alhamdulillah pernah juga sih, satu atau dua kali. Itu juga pas waktu dapat job sih sebenarnya.
0: Oh, di situ ya, job ya. Oh, I see Garland ya. Jadi boleh lah ya, nanti kita main-main. Ada. Bisa kan Gojek di sana, ada
1: bisa,
0: kan?
1: Bisa, nantilah bisa sama aku kalau misalnya di Garut.
0: Jadi kalau teteh ke Garut mah itu udah harus di sebelah kiri aku harus ada Lili, sebelah kanan aku harus ada Andi, yeah. Ya di depan aku kamu.
1: Ya, yeah, bisa.
0: Tolong
1: bisa.
0: Jaga saya di segala penjuru mata angin ya, tolong. Sulit ya. Oke. Nah, kamu berarti sekarang lagi fokus ke semester akhir.
1: Betul.
0: Nyusun udah sampai mana?
1: Kebetulan untuk itu masih belum.
0: Oke. Judul udah ada dong.
1: Kemarin udah sih ya, karena kan sekarang masuk ke semester antara kemarin ya, semester pendek gitu. Aku baru sih untuk judul. Aku juga kalau misalnya agak payah spill dikit sini. Untuk yang di kemarin itu judul aku ngambil dari bisnis aku sendiri sih.
0: Oh, bisnis gitu. Ya.
1: Aku lebih kayak pengen bisnis aku tuh kayak bermanfaat untuk semuanya dan fun fact-nya juga ini buat teman-teman kalau misalnya kita di masa kuliah udah punya bisnis, aku sih ini dari prodi aku ya, maksudnya dari ilmu komunikasi dan PR kayak gitu. Bisnis aku tuh benar-benar kepake buat tugas-tugas aku.
0: Benar-benar.
1: Tugas-tugas karena kalau misalnya untuk di ini tuh kayak tugas kayak misalnya kampanye profile yang kayak gitu pasti ya udah aku ngambil yang usaha aku sendiri.
0: Kalau yang
1: gitu.
0: Tinggal bikin aja, ya, gampang gitu. Jadi, gak usah minta ya.
1: Terus gak usah yang pakai ngambil usaha yang orang lainnya, udah punya aku sendiri aja.
0: Setuju.
1: Kayak gitu.
0: Setuju banget ya. Oke, Ujang, ada pesan gak sih buat teman-teman kamu yang seumuran kamu ataupun pendengar kita yang lagi dengerin kita gitu kan ya, pengen kayak Ujang yang benar-benar produktif, manajemen waktunya juga bagus gitu kan ya, segala hal dilakuin tanpa melupakan diri sendiri itu punya loh kita hak untuk me time buat kayak ketemu teman ataupun kayak menikmati diri sendiri gitu. Apa aja Ujang, silakan.
1: Kalau misalnya untuk teman-teman semuanya gitu ya, khususnya Gen Z gitu ya, harus mengusahakan dan emang harus harus berusaha lah intinya gitu. Jadi kita jangan kayak ya udah ngikutin mood kita yang gak bisa ditentuin gitu ya, kayak gitu. Terus jangan takut untuk berkembang, jangan berkecil hati, kita harus melihat diri kita. Karena kalau misalnya untuk mencapai semuanya tuh ya itu ada di diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita yakin, kita percaya sama kemampuan kita, ya semuanya bakal kita capai. Itu yang dirasain sama aku. Tapi kalau misalnya kita tidak percaya diri sama diri kita, ya udah, ya kita bakal kehilangan banyak kesempatan. Karena menurut aku kesempatan yang datang tuh gimana kesiapan kita kepada kesempatan itu, datang kepada orang yang siap.
0: Nah gitu. Itu ya. Ketika kesempatan itu ada terus kitanya gak siap, gak akan ketemu juga.
1: Ya betul.
0: Ya, tapi kitanya udah siap, kesempatan datang, gas ya, dah betul. Udahlah itu teman Pro 2. Oke, ada pesan buat Lilis dan Andi? Oh, ini langsung dispesialkan kepada mereka, ada enggak?
1: Oke, semangat sih untuk magangnya ya. Di sini keren banget sih.
0: Sebulan mereka di sini.
1: Iya, bentar banget, sayang banget sih harus sebulan gitu ya. Semangat untuk magangnya. Aku juga sama lagi magang. Semoga kita bisa lulus cepat ya.
0: Amin.
1: Bisa bareng-bareng, wisuda bareng.
0: Amin.
1: Gitu. Apalagi ya? Makasih aja sih.
0: Jangan lupa malam ini jalan-jalan dulu.
1: Yeah.
0: Andi tidur sendiri loh di kosannya. Kamu bisa nginep di Andi. Andi kamu gak boleh pelit ya, kamu ini. Boleh-boleh katanya ya. Oke deh kalau gitu. Ujang, terima kasih banyak udah ngobrol di Pro 2 sore ceria. Luar biasa ya. Semoga apapun yang dilakukan sama Ujang ya, ini menjadi sebuah berkah buat Ujang dan keluarga ya. Dan semoga Ujang juga menjadi orang yang berhasil. Sukses terus,
1: amin.
0: Ujang. Dan tadi juga menjadi sebuah harapan, pengen cepat lulus, lancar skripsinya.
1: Amin.
0: Dapat dosennya yang baik, gak killer,
1: amin.
0: Gak nyusahin
1: amin.
0: Itu doa loh, itu bener-bener ngaruh loh. Bener. Ada yang ribet dikit tuh susah kita untuk maju ke bab selanjutnya. Itu bener teman Pro 2 ya. Jadi semoga semuanya lancar Ujang.
1: Amin.
0: Ya, dan nanti kita tungguin lagi kalau misalkan Ujang udah menjadi orang sukses, lebih sukses
1: amin.
0: Dari sekarang, main lagi kesini ya.
1: Pastinya dong.
0: Pastinya. Terima kasih Ujang.
1: Ya,
0: yes. Dan teman Pro 2 itu tadi obrolan kita di sore hari ini bersama narasumber kita Ujang Sultan ya. Kalau misalkan kamu pengen reach out Ujang nih, kamu bisa follow aja Instagramnya di @ujangsultoni. Bener. Iya, 2111 underscore. Sangat Gen Z sekali memang ya. Karena dia emang beneran Gen Z, Gen Z tulen teman pro 2 ya. Tapi kalau misalkan kita ketemu biasanya sama Gen Z itu yang Gen Z kayak ogah-ogahan ya, yang memang idealisnya tinggi. Tapi ternyata Ujang ini tuh sedikit agak milenial lah ya teman pro 2 ya. Jadi benar-benar dewasa pikirannya ya, dan bagus. Aku mau tepuk tangan lagi buat Ujang. Ini masih terus temenin kamu teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 Sore Ceria. Dan pasti juga buat teman Pro 2 yang pengen diundang kayak Ujang Sultan, kamu boleh WhatsApp di 0812 6020 9696, atau kirimkan profil kamu di Instagram kita di @pro2bdg.
3: Pro 2 FM Sore Ceria,
4: kamu lagi dengerin Sore.

Udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.

itu dirancang untuk pengguna tangan kanan. Mulai dari gunting, meja sekolah, sampai sejumlah peralatan rumah tangga, ini bisa terasa kurang nyaman untuk orang yang lebih dominan menggunakan tangan kiri, ya kan? Karenanya National Today ini membuat yang namanya peringatan untuk merayakan keunikan orang-orang yang menggunakan tangan kiri. Namanya Left Handers Day, teman Pro 2, yang diperingati tepat di 13 Agustus untuk merayakan kontribusi juga orang-orang yang dominan menggunakan tangan kiri. Karena ternyata nggak sedikit juga ya orang-orang yang dominan tangan itu tangan kiri. Peringatan ini tuh pertama kali digagas sama Dean R. Campbell, pendiri Left Handers International, di tanggal 13 Agustus 1976. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran lagi soal kelebihan dan tantangan yang dihadapi sama orang-orang kidal. Seiring waktu, perhatian terhadap kebutuhan orang kidal juga ikut berkembang. Teman Pro 2 udah mulai banyak lagi nih sekarang produk yang dibuat dengan desain yang lebih mudah digunakan, kayak alat tulis, peralatan dapur, sampai perangkat komputer. The Left Handers Club yang berdiri tahun 90 juga berperan dalam meningkatkan kesadaran soal kebutuhan pengguna tangan kiri, dan organisasi ini jadi penghubung antara komunitas kidal dan para produsen gitu ya, untuk mendorong terciptanya produk-produk yang lebih sesuai untuk orang-orang yang menggunakan dominan tangan kiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman-teman berdua, gerhana matahari total melintasi sejumlah wilayah nih di belahan bumi utara, termasuk di Spanyol ya, di hari Rabu kemarin. Selain Spanyol, jalur gerhana total meliputi Greenland, Islandia, Rusia bagian utara, dan juga Samudra Atlantik dan sebagian kecil Portugal. Sementara itu, gerhana matahari sebagian bisa diamati di wilayah Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan Afrika Barat Laut. Kalau di Islandia, wilayah barat ini termasuk semenanjung yang menjadi salah satu lokasi utama pengamatan gerhana total teman berdua. Kalau menurut NASA, fenomena ini terjadi ketika bulan ada di antara matahari dan bumi gitu ya. Hal ini membuat bulan menutupi seluruh permukaan matahari dan membuat langit di jalur totalitas menjadi gelap untuk sementara, cuma beberapa menit ya biasanya. Dan fenomena mencapai puncaknya di sekitar kawasan ini ketika bulan kelihatan lebih besar dan menutupi sebagian besar pinggirannya matahari. Bayangan bulan kemudian bergerak melintasi Samudra Atlantik Utara menuju Spanyol bagian utara sebelum matahari.

2022, Yayasan Hatta meresmikan pameran 124 tahun Bung Hatta sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta nih. Kalau kamu pengen datang, peresmian pameran ini tuh adalah bentuk peringatan hari lahirnya Bung Hatta yang ke-124 sebagai proklamator Indonesia. Putri Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengatakan kalau pameran ini menghadirkan kembali suasana sejarah perjuangan kemerdekaan. Kayaknya pas banget ya timingnya kalau dibuka sekarang menjelang 17 Agustus gitu ya. Khususnya ada berbagai materi yang berkaitan erat dengan perjalanan proklamasi Indonesia di museum ini. Dan menariknya pameran ini digelar di Kompleks Taman Makam Bung Hatta, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Di tempat pusara Bung Hatta, orang berkunjung menabur bunga dan berdoa. Tetapi balai sebelah menghadirkan pameran sejarah perjuangan. Ia juga bilang pameran ini menampilkan kutipan pemikirannya Bung Hatta yang dipilih sama Dewan Kurator untuk diperkenalkan kepada pengunjung secara luas gitu ya. Jadi mengenal sosoknya Bung Hatta dengan lebih personal lagi, dengan mengenal buah-buah pikirannya gitu. Ya juga turut mengolah sejumlah kutipan Bung Hatta jadi kalender 12 bulan untuk tahun 2026 sebagai bagian dari dokumentasi. Kayak seru banget ya untuk didatengin teman perdua pameran ini. Jadi untuk kamu yang suka banget sama sejarah atau pengen lebih memaknai lagi hari kemerdekaan Indonesia di Agustus ini gitu ya, bisa datang ke pameran ini teman perdua. Anyways, aku bakalan masih tetap menemani kamu di sore ceria. Sebentar lagi kita akan segera menjelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bogor dan sekitarnya. Jadi kita dengerin dulu Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambisi, keinginan itu hal yang wajib. Dengan niat yang baik, dengan tujuan pun yang harus baik. Dalam mewujudkan apa yang kita impikan dan kita cita-citakan, ada prosesnya. Baik itu dalam sisi ilmu, pendidikan, sekolah, ataupun pekerjaan yang mendukung terhadap apa yang kita cita-citakan. Banyak diantara para sahabat pun yang harus menempuhnya dengan meninggalkan rumahnya, pergi dari kampung halamannya, atau juga pergi sesaat untuk meninggalkan keluarganya di kampung halaman. Hal itu bisa memungkinkan kita untuk mewujudkan impian ketika kita sabar, ketika kita bisa juga memberikan keyakinan kepada keluarga kita dan pasangan kita ketika kita tinggal, untuk kita menempuh jalan yang harus kita tempuh dan kita ambil untuk kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Dalam proses perjalanannya pasti ada selisih paham, selisih pendapat, masalah waktu, masalah kepulangan kita ke kampung halaman, masalah komunikasi yang sering miss karena jarak jauh, belum lagi masalah kangen di hati kita kepada keluarga kita di kampung halaman. Hal itu bisa diatasi ketika kita bisa meyakinkan keluarga kita, bisa meyakinkan diri kita sendiri bahwa jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang terbaik. Lalu bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita? Maka pastikan dulu jalan atau cara yang kita tempuh itu adalah jalan yang benar-benar kita yakini, bukan hanya sebagai emosi atau rasa gengsi semata. Banyak kandas di pertengahan jalan ketika sesuatu yang kita tempuh, pekerjaan ataupun pendidikan yang kita ambil, itu kandas karena kita ambil karena emosi, kita ambil karena malu, kita ambil karena gengsi jalan itu. Dianggapnya kalau kita gak ambil, kita merasa gak mampu, kita merasa gak bisa, atau kalau kita tidak ambil, kita kurang bergengsi, ya. Apalagi teman-teman yang masih kuliah saat ini, mengambil jurusan atau fakultas atau universitas karena gengsi dan malu atau ngikuti tren, tapi bukan berdasarkan hati, bukan berdasarkan cita-citanya, bukan berdasarkan hobinya, enjoynya, maka cenderung itu tidak akan bisa sangat mendukung apa yang kita cita-citakan dan akan menimbulkan kejenuhan karena itu bukan pilihan yang kita ambil karena kita memang memerlukannya untuk mencapai cita-cita kita. Ketika kita sudah meyakini diri kita, maka secara aura, secara otomatis frekuensinya akan sama gelombangnya dengan keyakinan keluarga dan pasangan yang kita tinggalkan, terutama di kampung halaman. Karena keyakinan itu adalah menular. Semangat itu adalah menular. Dan kepastian yang kita ambil pun akan menular.
terhadap orang-orang dan keluarga yang kita tinggalkan di kampung halaman. Permasalahan ini memang banyak ditemui di kalangan para sahabat yang sedang merantau saat ini. Beri keyakinan pada diri kita bahwa itu adalah jalan yang terbaik, maka itu akan menular keyakinannya kepada orang-orang yang kita sayangi di kampung halaman. Jalin komunikasi yang baik pula kepada mereka. Tetap jalin kasih sayang dalam bentuk perhatian kepada mereka, walaupun kita dalam jarak jauh. Apalagi sekarang komunikasi sudah mulai bagus, teknologi sudah makin canggih. Tidak ada alasan lagi ketika kita sedang dalam keadaan sibuk, kita mengurangi kasih sayang dan perhatian kepada mereka yang kita tinggalkan di kampung halaman. Tidak ada alasan lagi kita tidak memberikan kebahagiaan kepada mereka yang kita tinggalkan juga di rumah. Beri bingkisan secara berkala, kita kirim dari tempat rantauan kepada mereka. Kirim oleh-oleh kepada mereka. Usahakan juga pula kita pulang walaupun hanya 1 tahun sekali kepada mereka. Dan perlihatkan ketika kita pulang bahwa kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Dalam keadaan yang tidak terlantar, supaya mereka tidak kecewa dan mereka tidak dalam keadaan sedih. Hindari bercerita yang menyedihkan. Hindari bercerita yang menyinggung perasaan. Hindari bercerita yang menyakitkan hati. Oleh karena itu, maka tetaplah jaga hati dari keluarga kita, jaga hati dari pasangan kita yang kita tinggalkan. Jagalah hati tetap sanak keluarga dan para sahabat yang kita tinggalkan di kampung halaman sana. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa teknologi sudah makin canggih. Tidak ada lagi alasan. Tidak lagi ada alasan bahwa kita tidak memberikan perhatian kepada mereka. Mulai sekarang, para sahabat yang sedang dalam keadaan merantau, berikanlah bukti bahwa kalian adalah yang terbaik yang mereka punya. Para sahabat yang sedang merantau saat ini, berikan bukti bahwa tidak ada perbedaan kasih sayang kepada keluarga. Berikan bukti kepada mereka bahwa kalian pun masih tetap seperti yang mereka kira. Tidak ada perubahan yang buruk untuk mereka lihat. Dan pastikan bahwa para sahabat yang merantau saat ini berhasil, sehingga tidak ada saling menyalahkan, tidak ada waktu yang terbuang secara sia-sia dan cuma-cuma di tempat yang jauh. Dan keberhasilan akan dirasakan juga kepada mereka yang ditinggalkan. Semoga ini dapat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Kamu punya dua pilihan di setiap harinya, melanjutkan tidur dan bermimpi, atau bangun untuk mengejar mimpi.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mengupas sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.370 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.

kamu, teman Pro 2 setelah lebih dari 2 dekade berkarya dan 18 tahun ada di bawah naungan label rekaman, Kotak akhirnya resmi membuka babak baru dalam perjalanan musik mereka nih. Band yang dikenal lewat karakter rock ini sekarang memilih jalan secara independen aja, sekaligus menandai fase baru lewat single terbaru judulnya YOLO, You Only Live Once di Agustus 2026 ini. Jadi YOLO hadir sebagai anthem rock yang mengajak pendengarnya berani keluar dari rasa takut, berani cobain hal baru, dan mengambil kendali atas kehidupan. Kalau buat Kotak, keputusan jadi band independen bukan sekedar perubahan dalam sistem kerja aja, tapi juga bentuk keberanian ya untuk kembali mempercayai insting mereka dan arah musik yang mereka yakini gitu. Dan semangat mereka ini dituangkanlah lewat lirik yang berbicara tentang keberanian untuk meninggalkan zona nyaman dan juga menikmati proses bertumbuh. Ada pesan kayak aku yang dulu pemalu, gak lagi mau hidup begitu. Terus juga ada self improvement, jangan jadi beban. Ini jadi gambaran ya teman Pro 2 kalau perubahan tuh gak harus selalu dijalani dengan tekanan gitu. Kalau dari sisi musikal, YOLO mempertahankan karakter rock anthem yang selama ini jadi identitasnya Kotak. Jadi warnanya sih of course masih sama. Ada riff gitar yang kuat, chorus yang mudah dinyanyikan bareng-bareng, serta energi yang dinamis. Ini jadi kekuatan utama di lagunya. Ada sejumlah hook juga di lagunya dan berbeda dari sebelumnya, seluruh proses produksi YOLO ditangani langsung oleh Kotak sendiri, mulai dari penulisan lirik sampai aransemennya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

0: Teman-teman berdua menjelang jam 7 malam, aku harus pamit dulu sekaligus kita akhiri sore ceria kali ini teman berdua ya. Abis ini kita akan bergabung bersama Produan Jakarta untuk mendengarkan Music Live Chat yang juga disiarkan di Produan Network seluruh Indonesia. Tapi jangan kemana-mana karena abis itu bakal ada Jaga Malam yang akan nemenin kamu dari Produan FM Bogor. Sampai ketemu lagi lain waktu, bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Produ FM RRI Bogor.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Seenggaknya gak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama
0: Rasti. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame, bro.
1: Iya, cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan kiri? Dari,
0: ya boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke. Okay.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell jadi drum.
0: Oh ini.
6: Jadi drummer maksudnya.
0: Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
6: Robai.
1: Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalau yang mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada

0: baru kepikiran tuh kayak kayaknya harus dikasih nama deh, kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari di namanya.
1: Oke, okay. Oh berarti lu yang nyari namanya?
0: Saat itu namanya datangnya dari gue.
2: Apa cuy artinya Dasty Rasti kalau menurut lo pribadi?
0: Kalau ada Dasty Rasti itu kan gue ambil dari film Cars ya.
2: Oh, okay. Dari situ?
0: Yeah. Itu Cars tuh kartun favorit gue. Yeah. Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
2: kecau.
0: Iya. Dia kan punya sponsor namanya Rastis tuh kan.
2: Iya. Yeah.
0: Si Rastis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
2: Iya. Yeah. Bumper.
0: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
2: Mm, benar.
0: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan.
2: Iya. Yeah.
0: Nah, nama dua owner itu Dasty dan Rusty.
2: Oh, dari situ.
0: Okay. Nama dua mobil tua itu.
2: Iya, yeah, iya, yeah.
0: Akhirnya gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
3: dedean.
0: Iya, benar ya. Dedean.
2: Masih kasih dedean ya. Oh iya.
1: Oke.
2: Okay. Oh jadi dari situ sebenarnya namanya. Oh. Dan dari teman-teman lu nggak ada resistensi kayak nggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat sih, semua.
0: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya, banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik jadul gitu kan.
1: Okay.
0: Musik tua gitu.
1: Oh, wow. Berarti sebenarnya pemilihan Dasty Rasti juga ada filosofinya sebenarnya.
2: Yeah.
1: Benar.
0: Secara
1: enggak langsung ya. Benar.
2: Tapi kan lu enggak kepikiran tow meter gitu misalnya. yang merek kan. Ya kan bisa kan.
0: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
2: Hudson Hawks.
0: Tuhan yang panjang.
2: Kepanjangan ya. Boleh. Kita udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gue akuin referensinya jadi keren sih.
1: Bener. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dasty Rasti tuh genrenya apa sih sebenarnya?
0: Yeah. Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
4: Apa ya?
2: Kira mau jawab.
3: Retro pop sih.
4: Iya,
1: retro pop ya.
0: Retro pop lah.
3: Pop rock and roll.
1: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
4: 50-60.
1: 50-60 ya. Benar.
2: Lebih ke situ ya.
1: Benar.
2: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
0: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
1: Oke.
0: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an.
2: Oke. Okay.
0: Gitu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
2: Di The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
1: Oke. Okay. Oh.
3: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
1: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kalau ya jamming dulu sebenarnya The Beatles gitu ya, akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
2: Ingat nggak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat
0: yang dibikin apa yang
3: direkam? Yang dibikin atau
1: yang dibikin pertama kali?
2: Pertama kali. Yang jadi nih.
4: Stranger Things.
2: Oke.
1: Tapi itu direkam nggak akhirnya?
4: Itu akhirnya direkam.
2: Bukan Stranger Things. Beda.
1: Beda. Masa di lagu ada Sensing.
2: Siapa tahu kan. Iya.
1: Oh, itu akhirnya direkam.
4: Jadi single ketiga itu jadinya.
1: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
4: Beda. Itu Ayu.
1: Oke, Ayu.
4: I koma Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
2: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
4: Iya. Ai koma Ayu.
1: Ai koma Ayu. Iya.
2: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
1: Koma Ayu.
2: Masa ngajak-ngajak. Oke.
1: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
5: betul.
1: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album jatuhnya ya.
2: Oh.
1: Okay. Alright. Ini kapan dirilis? Juli ya?
0: Iya,
4: tanggal 25.
1: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
0: Platypus.
1: Kartun lagi nih. Gue juga pengen kartun lagi nih. Jangan-jangan nih. Kartun lagi nih.
0: Enggak, bukan.
1: Oh, bukan.
0: Ada Ferry Platypus. Bukan ya.
2: Ferry Mariadi kira.
1: Aduh,
2: sorry.
1: Aduh apa ya?

0: kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
1: Apa bay, kira-kira?
0: Coba ya.
2: Dia yang bikin nih, Cuplo yang bikin bang.
3: Oh iya, coba nama lagi. Coba. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
0: Referensi lo gak jauh-jauh nih dari sini.
1: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu. Judul lagu
4: kan
1: di track pertama. Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
2: Sebelumnya.
1: Sebelumnya tuh bukan Dikau.
3: Oke.
1: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gue tuh sempat mikir gini, kayak anjir
2: gak ada balad-baladnya juga lagunya.
1: Tapi si judulnya tuh ada baladnya, gue tuh takut jadi beban. Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa, kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
0: Aneh banget.
1: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu gitu
0: kan. Kayak mutan ya.
1: Dia mamalia tapi dia bertelur. Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga. Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget. Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
2: nggak jelas
1: ini.
2: Yang nggak jelas ini.
0: Oke, gue ngerti.
1: Musiknya macam-macam nih.
0: Tapi
1: ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
3: Oke.
0: Awalnya apa judulnya? Balada?
1: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
0: Kayak ini ya, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar. Jadi novel bagus tuh.
3: Iya sih. Benar.
1: Tenggelamnya kapal.
0: Nah, itu kan. Iya kan? Kambing jantan gitu.
3: Iya benar. Bisa. Oke. Jadi
1: cinta berapa sahur?
0: Cinta berapa sahur?
3: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
0: Benar. Tapi gue pengen nanya nih, di mini album ini gue pengen nanya ke Russell nih. Di mini album ini cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
5: Di mini album ini gue kan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Sejuri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
3: Oke.
5: Dan kita kan anak Gen Z ya.
0: Jadi
5: yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan. Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tahunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
1: Ceweknya gitu ya.
5: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
0: hidung belang ya.
3: Gua pikir lagi tadi.
0: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bahas DB ya. Hemoglobin.
3: Jadi darah nih.
5: Kebiasaan latihan kita.
0: Iya.
5: Ya, hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
0: Si Joni?
5: Diri.
0: Si Joni Diri.
5: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
0: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
3: Benar.
5: Setiap pagi dia cuma yang jauh rumahnya dari kantor.
0: Iya benar. Harus bangun pagi dia.
3: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin-dingin bro.
0: Lebih kangen jas.
3: Iya.
0: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
3: Iya. Bro, nasional. Hati-hati.
0: Iya, si Joni.
3: Maksudnya
0: Joni. Bang Joni. Iya, ada Bang Joni kan. Oke.
5: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
0: Di record sama kalian akhirnya.
5: Masukin ke EP ini.
0: Nice.
3: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
0: Boleh. Bisa kayak gitu?
5: Bisa.
0: Kalian manggung gue request outro.
5: Boleh. Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udahan.
3: Udah pamit.
0: Karena main outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
3: Ya udah teman produser, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
0: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya,
1: yes.
0: Berjudul Dikau, aka balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Gak ada, oh,
1: ada. Suara. Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Itu tikus
2: ya. Dia kan ada susah agak
1: curut. Oh, curut kayak tadi barusan tuh.
2: Kita enggak tahu.
1: Iya. Enggak. Gua enggak expect sih dia. Gua enggak tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Iya, mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya, jadi sih. Kan makhluk anomali kan. Iya, benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yoi, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Asik. Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana, Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dari kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
3: Ke arah-arah tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
3: Iya. Yeah.
2: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
2: Retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi
4: iya sih,
1: Ya gak apa-apa ya,
0: gak apa-apa.
3: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hardest Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hardest Night yang Hardest Night-nya juga.
1: Oke.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery, alright.
0: Oke.
1: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Kadang lo dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, Russell apa beda? Beda sama Russell. Itu Russell yang pramuka.
5: Beda. Kayak mana
1: ya? Tapi lo pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Pramuka. Udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s? Karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
3: secara nggak langsung jadi secara ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Kalau random mas.
2: Random. Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh?
1: Apa tuh?
0: Senyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Mm-hmm.
2: Oh. Kita bikin blues ya.
1: Oh. Wow.
0: Oke.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oh, oke.
1: Tapi
0: pernah mencoba lah ya.
1: Oke.
0: Pernah mencoba.
2: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oh, wow. Oke.
2: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
3: Iya, benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksi nih, cuy. Sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
3: Apa jadi yang satu pop, yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
2: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop, retro atau apapun itu, pas orang style
2: udah tahu ini Das Rasti gitu.
1: Oh, yeah. Oke. Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rasti Rasti gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Benar. Oke, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
1: track.
0: Ya?
1: 5 lagu,
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada
2: Jalan
0: R.E. Marta Dinata. Terus
4: Hidung Belang.
0: Hidung Belang.
4: Si Johnny
0: Diri. Si Johnny Diri dan Outro.
3: Outro.
0: Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Johnny Diri doang. Lu mau gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide kalo, pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Hmm. Oh berarti kayak workshop gitu ya?
4: Workshop
0: gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
3: Tergantung kamu persetujuan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Yeah. Oke. Okay.
3: Seringnya
0: yang seringnya ngasih ide gitu kayak
2: ya, iya.
0: Ini deh
2: biasanya gitu. Kan kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan
4: ya, sih, itu
2: juga ngaruh juga
0: kan. Iya gitu. Iya berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
4: Bener. Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke.
4: Notasi dulu, humming nyari chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Okay. Oh, jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh,
0: Oke.
1: Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Rata-rata
1: semua ya? Oke, baru
2: nulis tuh.
1: Oh, lu kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh telat?
0: Oh iya.
4: Masuknya telat.
1: Kapan?
4: Oh.
1: Baru tadi?
0: Iya. Baru tadi.
3: Jam 3.
1: Selalu ini gak free gak? Gitu.
0: Ayo deh ikut ya.
1: Buat ngisi slot.
5: Yang penting 4.
0: Yang penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya. PT-PT futsal.
0: Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Okay, alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman Brodu yang udah merapat bareng sama kita di
1: Acet
0: Itu Pada di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
6: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Suara kita masih ngobrolin seputar mini album The Dust Drastic nih.
0: Yoi,
1: yang Platypus. Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robiansyah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, jadi itu. Tuh, kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh. Ya, ya, terus ya. Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya?
0: Komplek.
1: Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
1: Halo, Tante. Waalaikumsalam.
0: Bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi. Uy.
1: Ini
0: malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
0: Itu orangnya.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
3: Menarik nih.
1: Menarik. Iya.
2: Ini menarik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
3: Besarnya apa, Bay? Kisah
4: katulistiwa.
0: Pendewasaan.
1: Asik.
0: Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah, iya itu. Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Robo yang selalu di rumah.
1: Emang lo?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
2: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
2: Makanya gue keluar.
0: Oh iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan? Iya. Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya?
0: Oke. Okay.
1: Oh, iya.
0: Ya kehidupan remaja lah ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kenapa sih?
1: Gak apa-apa. Gak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan?
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni. Iya.
0: Dekat sih.
2: Bang Joni.
1: Bang Joni kan?
0: Iya, tetangga.
1: Iya kan?
0: Iya, deket sih, bener-bener.
2: Jualan kikil. Oh, ada cerita
1: baru. Oh, cungkring. Oh, jualan cungkring. Kang Joni gitu ya, cungkring Kang Joni.
0: Iya. Cungkring Joni.
1: Si Joni cungkring. Joni cungkring, bener.
2: Banyak yang cekek cungkring. Ah!
1: Jangan sering. Iya, jangan sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Ngiler.
3: Kan cungkringnya enak banget.
1: Bener.
0: Boleh gak gue nanya yang
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dust Drastic dengan rilis mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu gak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dust Drastic.
0: Oke.
3: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya. Waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas Joni Diri itu udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demand-nya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasi-Dasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebihnya
1: keluar kota. Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Nice. Oke.
0: Kalau MV
3: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizernya.
0: Ada. Oh, penasaran sih.
1: Penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan? Lirik. Visualizer kan?
2: Boleh dicek. Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini pakai HP gitu. Iya.
0: Handheld.
1: Iya.
0: Handheld.
2: Yes, sir.
1: Ovi. Iya. Oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa? Kenapa sih guys?
2: Emang ini kan normal ya?
1: Normal. Namanya visualizer kan?
0: Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Selain lagunya. Lu selain roba ini. Selain roba itu yang
2: bikin. Selalu di rumah.
1: Iya, roba selalu di rumah.
0: Selalu di rumah.
1: Roba selalu di rumah.
2: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya RMR Tadinata. Ini udah dikeluarin.
0: Oke.
2: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh,
2: dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Seru.
1: Oke.
0: Benar.
1: Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser lo di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasty.
0: The Dusty Rasty Risius.
1: Iya, ada nama fans ya?
3: Nama fansnya apa ya?
2: Belum
1: pikiran sih. Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
2: Iya, dasar.
1: Kecau mania tapi. Kecau mania.
2: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Boleh.
2: Official.
0: Oke, belum official.
1: Boleh.
2: Kita nantikan official
1: itu juga boleh tuh.
0: Bisa.
2: Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
0: Oh iya bisa.
1: Oh gitu. Boleh. Itu juga bagus tuh. Nah, kalau kalian mau ngomong apa silakan disampaikan.
3: Buat yang nonton, I love you.
2: Gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
3: Iya.
1: Kok
2: mahal?
1: Iya. Mau apa?
3: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
2: Kata-kata terakhir.
3: Ya pokoknya
1: apa, Cup?
3: Terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
2: Johnny
3: si Dika,
2: semuanya.
3: Iya sih. Jangan lupa pakai sunscreen jadi dulu ya bilang.
1: Itu
0: dia, benar. Biar nggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Yoi. Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasty.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih.
1: Iya.
0: Bakal bawain apa aja berarti bro?
2: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Okay. Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong guys?
2: Ada ya?
0: Kapan itu?
3: Jadi, yang paling deket? Di tanggal 21 ini, di Dasi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee,
0: Bogor.
1: Oke,
0: di Bogor.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kita diundang gak?
2: Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas. Ayo.
2: Mau fokus di Bogor dulu.
1: Okay.
2: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Oke. Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
2: Kok free udara? Iya, nanti akan free percetnya juga beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
3: Ada stiker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Karena juga di sini bisa berdiri ya katanya.
2: Bisa. Jadinya bareng sih.
0: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Gitu kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasty di mana nih BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasty ada @thedustyrasty dan di TikToknya juga ada @thedustyrasty4.
4: YouTube
3: juga.
2: The Dusty Rasty.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Mana.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan, thank you banget udah Asti-Rasti juga ya.
0: Sukses selalu, sukses.
1: Selalu. Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu. Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar, Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Gimana Jakarta, lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh, gitu ya. Iya, benar-benar.
1: Udah makan?
0: Udah makan. Udah. Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya.
0: Oh, iya, udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama, kita gini terus.
0: Iya, benar-benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produksi seluruh Indonesia ya, udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dede Asti-Rasti tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari Dede Asti-Rasti yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue ini Tama pamit, dan juga ini dia,
1: Dede Asti-Rasti.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Rio de Janeiro resmi mendapat kepercayaan untuk menggelar peluncuran MotoGP 2027 di 21 Februari 2027. Acara utama dijadwalkan berlangsung di Pantai Botafogo dengan latar ikonik Gunung Sugarloaf. Penunjukan tersebut mengikuti kesuksesan kembalinya MotoGP ke Brazil di 2026 melalui balapan di sirkuit Goiânia. Dilansir dari MotoGP.com, akhir pekan balapan ini akan menarik hampir 150.000 penonton yang memperlihatkan besarnya antusiasme penggemar Brazil. Kini Rio de Janeiro dipilih sebagai lokasi peluncuran resmi musim 2027 yang mempertemukan seluruh elemen MotoGP. Setiap tim, pembalap, dan pabrikan akan hadir dalam agenda pramusim ini. Peluncuran MotoGP juga menjadi panggung global yang menarik perhatian internasional, penyiar, mitra komersial, dan penggemar. Agenda turut menghasilkan jangkauan televisi, digital, serta media sosial di berbagai negara.

Kita beralih ke informasi selanjutnya. Russell Westbrook pensiun setelah 18 musim di NBA. Pebasket berusia 37 tahun ini mengumumkan keputusan pensiun melalui media sosialnya di Rabu 12 Agustus 2026. Pengumuman tersebut disampaikan lewat sebuah video yang dinarasikan aktor Michael B. Jordan. Westbrook terlihat berjalan melalui ruangan-ruangan yang dipenuhi trofi dan foto-foto ikonik selama karirnya. Westbrook merupakan pilihan keempat di NBA Draft 2008 oleh Seattle Supersonics. Tidak lama kemudian, tim tersebut berganti nama menjadi Oklahoma City Thunder. Dia pernah memperkuat Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, dan Los Angeles Clippers. Dia juga bermain untuk Denver Nuggets sebelum menutup karir bersama Sacramento Kings. Puncak karir Westbrook terjadi ketika meraih penghargaan NBA Most Valuable Player di musim 2017. Westbrook memimpin NBA dalam hal assist sebanyak 3 kali dan 2 kali menjadi MVP All-Star. Westbrook juga memegang rekor triple-double terbanyak dalam satu musim dengan 42 catatan di 2016-2017. Dia mengkoleksi 200 triple-double dan menjadi pemegang rekor terbanyak dalam sejarah NBA. Meski memiliki banyak pencapaian individu, Westbrook tidak pernah meraih gelar juara NBA. Peluang terbaiknya datang di 2012 ketika Oklahoma City Thunder tampil sebagai NBA Finals. Pemabra 2, itulah info pemabra 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM, Bro 2 dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Bro 2 ya. Kita di jam sampai dengan jam 9 maksudnya ya. Nanti kita bakal bahas beberapa komunitas yang ada di Indonesia. Tapi yang jelas ini mungkin ada rekomendasi komunitas untuk para Gen Z nih yang bisa kamu ikuti gitu. Untuk anak muda tuh gabung ke komunitas punya banyak manfaat ya. Selain nambah relasi profesional misalnya, komunitas juga akhirnya menjadi wadah yang baik untuk berkembang dan juga meningkatkan kepercayaan diri anak muda gitu. Nah, ada beberapa komunitas di Indonesia yang mungkin kamu bisa ikutin, teman berdua. Kira-kira apa aja? Nanti kita bakal bahas itu, jangan kemana-mana.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Oke, tema berdua. Yang pertama ada komunitas bermain. Ini komunitas yang didirikan di tahun 2024, digagas sama dua orang. Ada Akihiko Akiro atau akrab dipanggil Kiko, barengan sama Iqbal. Jadi komunitasnya Rudin mengadakan pertemuan di GBK untuk sekedar bernostalgia pada permainan tradisional. Dan di awal komunitas bermain cuma beranggotakan 10 orang. Tapi memang seiring berjalannya waktu, banyak orang juga yang tertarik akhirnya gabung ke komunitas ini karena keseruan dan juga nilai yang mereka berikan gitu. Nah, mungkin teman-teman berdua ya yang mau gabung tuh enaknya ya komunitas bermain tuh bukan cuma ada di Jakarta gitu. Karena memang ada di beberapa kota di Indonesia seperti kayak Bandung, Surabaya, Padang, Jogja sama Palembang gitu. Nah, dengan jaringan yang semakin luas, siapapun akhirnya bisa punya kesempatan nih untuk ngerasain serunya bermain dan juga bertumbuh bersama di kota manapun. Itu ya teman-teman berdua ya. Nanti kita lanjut lagi dengan yang berikutnya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, tema Pro 2 yang berikutnya ada Novo Club ya. Ini satu komunitas untuk mahasiswa aktif dari banyak daerah yang punya semangat untuk berinovasi dan juga mengembangkan diri melalui kolaborasi interaktif dan juga inovatif gitu. Komunitasnya didirikan di tahun 2022 di bawah naungan dari Paragon Corp gitu. Melalui banyak program pengembangan diri, pembelajaran, mentoring karir, sama kegiatan sosial, komunitasnya ngebantu anak muda untuk lebih siap sebagai pemimpin masa depan yang punya dampak nyata di masyarakat. Komunitas ini mendukung kolaborasi yang bisa menjadi tempat bertumbuh para mahasiswa di luar ruang kelas nomor 2. Nanti ada satu komunitas lagi mungkin kita bahas, jangan kemana-mana.

0: aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan risiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi risiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, teman Prodo ya. Ini yang terakhir ada terakhir di malam hari ini ya maksudnya ya, teman Prodo ya. Bukan gimana-gimana. Ada Lentera Bayar Luar Sekolah. Jadi ini komunitas baru yang diperkenalkan sama luar sekolah yang membantu generasi muda untuk lebih mengenal bagaimana mencari dan juga menjaga networking. Banyak kegiatan seperti kayak diskusi, webinar, sampai dengan sesi berbagi pengalaman ini diselenggarakan di komunitas ini. Kegiatannya dirancang untuk ngebantuin para anggotanya memahami banyak topik-topik penting, mulai dari pengembangan diri, kesiapan karir, sampai dengan peluang global gitu. Yang jelas teman Prodo ya, komunitas sendiri ini lebih dari sekedar tempat berkumpul ya. Si komunitas Lentera juga hadir sebagai ruang belajar yang ngedorong anggotanya untuk terus berkembang dan saling mendukung. Dengan lingkungan yang positif, kolaboratif, komunitasnya diharapkan bisa menjadi lentera dalam tanda kutip yang menerangi perjalanan belajar dan karir para generasi muda. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

0: Top Pro 2 di tengah tren fashion yang terus berkembang, gaya simple ini seakan gak pernah sepi peminatnya. Style sederhana banyak dipilih karena memang mudah dipadupadan ya, untuk banyak kesempatan. Salah satu gaya yang sekarang lagi populer itu ada elevated basic, Top Pro 2 ya. Ini adalah cara mengenakan pakaian basic atau dasar ya, dengan sentuhan yang membuat penampilan terlihat lebih rapih gitu, lebih elegan, lebih modern. Nah, kunci dari elevated basic sebenarnya bukan pakai outfit yang berlebihan, tapi memilih potongan, warna, bahan, dan juga aksesoris yang pas gitu. Dengan banyak trik sederhana ya, pakaian sehari-hari kayak misalnya kaos ataupun celana aja gitu ya, itu bisa terlihat lebih stylish, lebih berkelas tanpa harus kehilangan kesan effortless gitu. Nah, elevated fashion style ini merupakan konsep pakaian yang memadukan item-item dasar dengan sentuhan elemen yang mewah, rapih, dan juga bergaya gitu ya. Jolene ini penulis topik fashion dalam blognya Jolene Sin itu bilang bahwa konsepnya itu menekankan tentang pentingnya meningkatkan kualitas pakaian sehari-hari jadi versi yang lebih kekinian, the next level gitu jadi modelnya. Nah, alih-alih atau daripada beli banyak fashion item untuk mendukung penampilan, si elevated basic itu mengedepankan untuk memadupadankan pakaian yang udah ada. Fokus utama dari gayanya itu adalah memilih pakaian dengan proporsi yang lebih pas dan juga bahan yang lebih berkualitas atau bahan berkualitas tinggi. Gaya ini mengikuti tren fashion terkini tanpa terlihat terlalu berlebihan atau hanya cocok untuk kesempatan tertentu. Sentuhan trennya itu biasanya hadir melalui detail-detail kecil, sementara keseluruhan outfit tetap simple dan mudah dipadukan. Karena fleksibel, pakaian dalam gaya ini itu biasa atau bisa digunakan berulang kali dengan kombinasi yang berbeda-beda gitu. Dan ini akhirnya yang membuat cocok untuk dipakai sehari-hari, teman berdua. Jadi mungkin kita bakal banyak ngomongin soal elevated basic, teman berdua, di malam hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum kamu

Oke, nomor dua kita lanjutin lagi ya. Jadi Christian Allaire ini seorang fashion stylist yang kukutip dari Vogue ya, itu bilang bahwa beberapa fashion item basic maksudnya yang harus dimiliki untuk tampilan elevate gitu. Ada beberapa gitu. Pertama harus ada kaos putih. Terus atau item ya, ini fungsional yang bisa kamu padu-padankan dengan banyak item-item lain seperti kayak sweater, blazer dan lain sebagainya. Terus kemudian merekomendasikan kemeja berkancing yang bisa dipakai acara formal. Nah, elemen kunci elevate style yang lain itu adalah blazer, sweater, terus ada celana panjang, kaos kaki sama sepatu loafer nomor 2. Jadi sebenarnya enggak usah terlalu banyak pilihan banyak-banyak. Yang penting kamu punya item-item basic itu tadi, itu nanti tinggal bagaimana cara kamu menstyling si elevated basic ini tadi teman-teman berdua. Nanti kita bahas setelah ini.

0: Oke, kita lanjutin ya. Jadi kunci utama untuk elevated basic itu adalah memadukan pakaian rapih dengan item yang lebih santai. Supaya penampilannya itu tetap elegan dan juga gak terlalu formal, teman produk. Misalnya kayak blazer sama jeans gitu ya, sweater sama sneakers gitu. Dan apa namanya, kamu juga bisa main di perpaduan potongan dan juga bahan. Misalnya kayak, coba kamu pakai sweater yang longgar gitu ya, dengan jeans yang lurus, ataupun atasan rapih dengan celana yang lebih longgar gitu. Detail sederhana, kayak model jeans, sneakernya, bahan kaos, ini juga bisa bikin outfit basic ini terlihat lebih modern, teman pro 2. Jadi intinya, elevated basic itu membuat penampilan terlihat rapih tanpa terkesan berlebihan. Jadi gak kayak formal-formal banget gitu lah. Dan gaya ini juga mudah dipakai berulang kali karena satu item itu bisa dipadukan dengan banyak pakaian untuk menciptakan tampilan yang beda-beda, teman pro 2. Elevated basics ini membuktikan bahwa tampilan elegan gak harus selalu mengenakan pakaian yang mencolok. Dengan memilih item basic yang berkualitas dan juga dipadukan dengan perpaduan yang tepat, kamu bisa menciptakan outfit simple, modern, tapi tetap stylish untuk berbagai aktivitas sehari-hari kamu, teman Pro 2. Nanti kita lanjutin lagi, jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 11.10. Ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Dan semoga informasi-informasi yang tadi sudah diberikan itu semuanya bermanfaat untuk kita semua. Kalau gitu Arda pamit, teman Pro 2. Tapi masih ada Jazz Music 1 jam ke depan ya, sampai dengan jam 12 malam, menemani waktu istirahat kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2 selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Pro2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Saudara pendengar dan teman Pro2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari Jumat ini. Wah, Jumat berkah, Jumat yang membahagiakan, karena mungkin untuk sebagian dari kamu nih ada yang dapat WFH hari ini, ada yang udah dapetin libur, ada yang udah gak sabar nunggu Sabtu besok ya. Dan seperti setiap paginya teman Pro 2, di hari Jumat yang indah ini saya bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Tapi nanti informasinya bakal mulai saya share di jam 6. Karena seperti setiap paginya dari jam 5 ini kita punya yang namanya Jazz Music Pro 2 FM dulu nih teman Pro 2, oke? Jadi jangan kemana-mana, selamat menikmati Jazz Music dan tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagi.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Ketika kamu merasa ingin menyerah, ingatlah alasan mengapa kamu memulai. Tetaplah fokus pada tujuanmu dan teruslah bergerak maju. Seperti kata Mahatma Gandhi, hiduplah seolah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan, cara orang lain untuk menilai Anda.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun.

Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari, karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Halo teman berdua, Deli Tambunan udah balik lagi untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari ini. Kita udah sama-sama dengerin jazz musik Produa FM, teman berdua. Mudah-mudahan lagunya bisa bikin kamu semangat untuk menjalankan aktivitas kamu hari ini ya. Nah, biar tambah semangat lagi teman berdua, saya juga masih menyimpan lagu-lagu enak yang mau saya puterin sampai nanti jelang siang. Dan banyak informasi yang mau saya bagi juga ke kamu. Mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya share ya teman Produa ya. Begitu. Hari Jumat teman Produa identik dengan hari yang menyenangkan ya, karena biasanya besok sudah weekend. Jadi secara psikis nih kita sudah tersugestikan bahwa yes, ini sudah hari Jumat, berarti besok saya bisa menikmati weekend saya gitu kan. Makanya sampai ada beberapa cerita, bahkan lagu Taylor Swift Katy Perry ya, dia pernah bikin Last Friday Night gitu kan. Jadi harusnya sih hari ini menjadi hari menyenangkan untuk kamu, biar tambah happy lagi, biar tambah senang lagi, biar moodnya oke lagi, walaupun mungkin hari ini kamu ada kesibukan. Yuk saya temenin sibuk-sibuknya sampai jam 10 nanti. Oke lah kalau begitu, di jam 6 ini teman-teman berdua, saya mau puterin lagunya Salma Salsabil dengan Bunga Hati.

Tapi sabar ya, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu lagu dari Arman Maulana dengan kamu. So, tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tambunan sampai nanti jelang siang kamu teman Pro 2. Jadi jangan pindahkan saluran kamu, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga, cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

0: Hai ni, cuaca hari ini.
1: Okey, nombor 2 ada informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Jawa Barat yang akan langsung disampaikan oleh rekan kami dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, nombor 2. Kayak gimana sih informasinya? Nah, biar sama-sama tahu nih nombor 2, langsung aja kita simak ya. Ini dia.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Kembali lagi bersama kami dalam informasi cuaca wilayah Jawa Barat untuk hari ini, Jumat 14 Agustus 2026 yang bersumber langsung dari Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat dengan saya Mirna, forecaster on duty yang bertugas pagi ini. Perakiraan cuaca hari ini, pada pagi hari, secara umum wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah hingga cerah berawan, sangat mendukung bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan pagi ini. Pada siang dan sore hari, kondisi cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan, namun harap diwaspadai potensi hujan ringan lokal di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor, serta Kabupaten dan Kota Sukabumi. Pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari, kondisi cuaca cenderung cerah berawan. Kondisi udara dan angin untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk informasi cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap serta up to date, Anda dapat mengunduh aplikasi info BMKG, mengunjungi situs resmi di cuaca.bmkg.go.id atau memantau media sosial BMKG Jawa Barat. Demikian informasi cuaca wilayah Jawa Barat, tetap utamakan keselamatan dan selamat lanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali untuk rekan-rekan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Semoga informasinya bermanfaat untuk kamu, teman Pro 2, oke? Okay?

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Tom Pro 2, kemarin itu saya sempat kaget ya lihat salah satu berita yang FYP. Video berita yang FYP, di mana disitu digambarkan ada seorang, beberapa perempuan nih, ada yang pakai seragam pramuka dan ada yang memakai rok SMA tapi pakai kaos. Nah, terus terjadilah bullying di dalam video tersebut, Tom Pro 2. Terus saya lihat captionnya, itu berasal dari Bogor. Aduh, saya bilang, di tahun 2026 nih masih ada kasus bullying seperti ini. Sungguh sangat memprihatinkan, Tom Pro 2 ya. Nah, kasus alumni yang menampar siswi SMP berseragam pramuka di Kota Bogor, Jawa Barat, akhirnya ya, yang video itu tuh diselesaikan secara kekeluargaan. Pelaku berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Tom Pro 2. Begitu, hal ini disampaikan langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Bogor Tengah, Ibda Budi Setiawan, pada Kamis kemarin. Di mana Budi bilang kalau misalnya pihak keluarga korban dan pelaku sempat bermediasi dan sepakat berdamai gak lama setelah kejadian. Dan hasil mediasi juga sempat disampaikan ke pihak sekolah korban dan juga pelaku, tapi

video perundungan beredar hingga viral di media sosial. Mungkin nyampe juga nih ke FVP kamu ya. Begitu. Terus polisi kemudian mengambil langkah jemput bola dengan mendatangi pihak sekolah untuk mengonfirmasi identitas pelajar dalam video viral pada beberapa waktu ini, nomor 2. Dan polisi juga menindaklanjuti hasil mediasi pihak keluarga korban dan pelaku yang tidak mau melanjutkan ke ranah hukum. Nomor 2. Kalau misalnya kamu melihat kasus seperti ini atau kamu menjadi korbannya, jangan segan-segan untuk melapor ya kepada siapapun, ke orang tua kamu, ke guru kamu, sampai ke pihak kepolisian, supaya tindakan-tindakan bullying ini tidak pernah ada lagi di muka bumi ini, oke?

0: apa sih?
1: Harus apa sih biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai? Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Teman berdua, menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kita tercinta, kita itu nggak cuma diajak mengenang perjuangan para pahlawan ya, tapi juga memahami kembali nih makna menjadi warga negara. Kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus tahun 45 ini membawa konsekuensi kalau misalnya setiap warga negara punya hak yang harus dihormati sekaligus kewajiban yang harus dijalankan, teman berdua. Hak dan kewajiban ini menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan berbangsa yang adil, tertib, dan juga demokratis ya. Nah, salah satu hak mendasar warga negara adalah memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum dan juga pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1 menegaskan nih kalau misalnya kita sebagai warga negara punya kedudukan yang sama dalam hukum dan juga pemerintahan. Terus konstitusi juga menjamin nih hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan mengeluarkan pendapat yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Begitu, teman pro 2 ya. Tapi nih, kemerdekaan tidak berarti seseorang bisa menjalankan hak dan kebebasannya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, teman pro 2. Karena ada juga nih penegasan ya bahwa setiap orang ini wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Gitu, jadi pelaksanaan hak dan kebebasan juga tunduk pada pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang. Supaya apa, teman pro 2? Supaya ya ada jaminan penghormatan terhadap hak orang lain serta memenuhi tuntutan moral, nilai agama, keamanan, dan juga kewajiban, dan juga ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Begitu, teman pro 2, dengan kita memahami ini, kita akan lebih nikmat lagi nih, asik nikmat, dalam memaknai hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kita.